0: ada pendidikan di tempat itu karena tidak ada ikhwah. Kan jelas ya?
1: Benar.
0: Nah, tidak ada ikhwah. Sedangkan kalau di Seluma sudah mereka banyak, terus semangatnya luar biasa.
1: Masya Allah.
0: Jadi walaupun sebenarnya tidak ada duat misalnya, tidak ada duat di situ, dengan semangat mereka, mereka sebenarnya bisa gitu,
1: bisa,
0: bisa
1: ya?
0: Untuk membangun itu. Nah gitu. Jadi mereka semangat, terus faktor-faktor yang lain memungkinkan gitu, sudah ada tempat, lokasi, terus semangat mereka. Walaupun mereka ikhwah ya, tapi ikut ngajar juga.
1: Masya Allah,
0: Iya,
1: jadi
0: ngajar juga.
1: Masya Allah, saling ini ya,
0: saling mengisi,
1: ta'awun ya,
0: ta'awun
1: Masya
0: gitu.
1: Allah.
0: Itulah anak bilang tadi, walaupun sebenarnya tidak ada anak juga, tidak ada duat, di situ mereka insya Allah berkembang juga. Karena
1: Masya
0: semangat
1: Allah.
0: tadi untuk tarbiyah pendidikan. Mereka juga pernah bilang, kalau bukan kita sebenarnya Ustaz, bukan mau memamerkan kita punya, bukan, tapi ini tuntutan. Ya, mau tidak mau kita harus ada, Ustaz. Kalau tidak dari sekarang, kapan? Gitu.
1: Salam.
0: Iya kan?
1: Insya Allah kata-katanya ya.
0: Iya.
1: Itu yang bisa membuat teman anak memicu gejolak semangat,
0: ya,
1: tambah
0: ya.
1: Tambah melejit ya.
0: Ya. Insya Allah.
1: Masya Allah, ini ihwa-ihwa sana emang Masya Allah,
0: Masya
1: sepertinya
0: Allah
1: harus ditiru dan patut diikuti. Ya.
0: Jadi sekarang sangat pesat sekarang. Awalnya kita tidak punya, menjadi punya, menjadi ada gitu. Sekarang alhamdulillah lagi pembangunan untuk buat masjid lagi. Tapi tetap kita siasati tuh, karena jangan sampai yang sebelumnya itu turun lagi kan. Jadi kita buat apa, musala sederhana untuk tempat pendidikan, sembari nunggu pembangunan yang masjid permanen yang inti itu
1: ya.
0: Jadi.
1: Masya Allah. Ya baik para pendengar sekalian Radio Najul Athar. Ya baik, bagi antum semua yang ingin mengirimkan pesan antum ya, ingin menyapa para pendengar yang lain, tafadhol bisa menghubungi nomor resmi kami di nomor WhatsApp di 089-888-59-888. Kami ulangi ya, para pendengar sekalian yang ingin mengirim salam, bertukar salam kepada baik para, kepada narasumber kita di pagi hari ini, atau ingin mengirim salam kepada para pendengar yang lainnya, mungkin yang di barat ingin mengirimkan salam yang di timur, ataupun sebaliknya, tafadhol bisa mengirimkan pesan antum di nomor 089-888-59-888. Sebelum saat kita lanjutkan lagi saat, mungkin kita akan baca, ada nggak kira saat ada para pendengar sekalian di sini mengirimkan pesan-pesan kepada kita di sini saat. Kita lihat apakah ada. Oh, Masya Allah saat, ada yang ngirimkan pesan saat di sini saat. Masya Allah. Di sini Masya Allah. Dari satu daerah dengan Ustadz seperti ini saat ya.
0: Naam, ya, sama-sama dari utara kita.
1: Masya Allah. Kira-kira saat yang baca ustaz kayaknya. Gimana saat?
0: Oh boleh, nah bacakan ya?
1: Iya saat,
0: oh,
1: biar iya, berkesan gimana ya? Lebih dalam gitu rasanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Saat bisa dibacakan saat.
0: Ini dari Abu Hasbi Bengkulu ya, Bengkulu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam sapa pagi buat Ustadz Muhammad Siddiq Bengkulu dan juga Mas Aji Merauke, apa kabarnya?
1: Masya Allah, alhamdulillah.
0: Ana cukup lama tidak mengikuti acara RMA karena terlewatkan waktunya. Qadarullah, kami ikhwa Bengkulu tidak banyak yang ikut daurah Al-Muzani yang kelima ini dikarenakan sesuatu hal. Semoga daurah tahun depan kami bisa berangkat dengan jumlah yang lebih banyak lagi.
1: Amin.
0: Mau titip salam buat ikhwan-ikhwan dari Sabang sampai Merauke.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, jauh ya.
1: Masya Allah.
0: Semoga yang gak hadir di Daurah Muzani kali ini bisa live streaming di Radio RMA. Salam juga buat Abu Farhan Linggau, Mas Tohir Bengkulu Utara, Unit 2. Semoga pagi ini bisa mendengarkan siaran Radio RMA. Dan buat Ustadz Siddiq, jaga kesehatan agar bisa mengikuti rangkaian Daurah Al-Muzani 5. Biar bisa bawa oleh-oleh ilmu dari para ulama yang akan disampaikan kepada kami ikhwa Bengkulu. Amin, insyaallah. Buat Mas Aji, semoga sehat selalu, selamat bertugas dan jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa antum bizakhiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu kepada Mia Abu Asbi Bungkulu Utara yang sudah mau bergabung bersama kami di pagi hari ini, yang sudah mau ya bertukar salam kepada kami di pagi hari ini ya. Ya, masyaallah ya. Jazakallahu khairan pesan antum ya, semoga antum selalu diberikan kemudahan pada setiap urusan antum ya. Amin.
0: Amin.
1: Ya, masyaallah Ustaz. Kita lanjutkan benar Ustaz.
0: Amin.
1: Setelah Ustadz ya tadi bercerita tentang ya tentang semangat ya para ikhwah di Selumah sana, setelah ya melihat semangat mereka dari Ustadz pertama datang dalam tinjauan 2 tahun hingga 3 tahun terakhir ini, menurut Ustadz apa potensi dakwah di Bengkulu yang masih bisa dikembangkan?
0: Ini potensi di sisi apa ini? Dakwahnya ya,
1: yeah.
0: Oh, kalau dakwah, insya Allah potensinya sangat besar.
1: Insya Allah.
0: Ya, sangat besar karena memang banyak faktor ya. Karena di sana mereka banyak, gitu ya. Kemudian semangat, terus kita juga banyak anak-anak sebagai calon untuk berkembang ya. Di sini kan ada ya, ada yang dari Bengkulu banyak ya.
1: Ada, masya Allah.
0: Nah itu masya Allah. Jadi kita harapkan ilmunya bermanfaat,
1: amin,
0: terus
1: amin.
0: Nanti bisa mengembangkan dakwah terkhusus di Bengkulu.
1: Amin,
0: nah itu sangat potensi ya, sangat potensial di sisi itu. Kemudian, biznillah untuk sebelumnya hanya TPQ. Ya, ini sedikit kisahnya. Mungkin baru 3 bulan atau ya 3 bulan belakangan ini kita sudah buat tarbiyah pagi khusus yang banin ya.
1: Banin.
0: Masya Allah itu. Dan itu pro kontra juga.
1: Pro
0: kontranya di sisi anak lagi.
1: Oh iya.
0: Ya, ini kan masya Allah ini ihwanya. Karena anak sendiri terbentur dengan pekerjaan ya.
1: Oh iya.
0: Pekerjaan mau tidak mau ya untuk kita sendiri memang membutuhkan kan gitu.
1: Benar.
0: Masya Allah. Jadi ihwah terus mendesak dari sisi ini ucapannya mendesak tapi untuk kebaikan ya.
1: Benar.
0: Tarbiyah ini itu yang Ana bilang tadi ya. Kalau memang kita tidak mulai dari sekarang kapan saat gitu.
1: Ya salam.
0: Iya kan ya.
1: Kata-kata tadi itu muncul ketika saat itu.
0: Iya. Kalau sebelumnya juga udah ada sih.
1: Oh sudah ada.
0: Ya. Cuma ini ditekankan lagi ya. Karena kita sebelum itu sudah ada banat. Banat, banat ya, ini ya. Mulai duluan
1: banget. Ya,
0: baru setelah itu yang banin sekarang itu. Nah, jadi untuk yang sekarang ini aja udah masya Allah gitu. Mungkin kalau kita dengar ya, beberapa kita kemarin anak ikut lintasi sama Ustaz Ihsan Pare-Pare.
1: Oh, masya Allah.
0: Jadi bertukar pengalaman ya. Ada yang baru ngerintis cuma satu orang gitu.
1: Masya Allah.
0: Orang.
1: Baru satu orang.
0: Ya. Nah, jadi ana lihat yang di Selumah kita 4 orang tuh mulanya. 4 orang itu udah harus bersyukur dong.
1: Ya
0: kan yang tempat lain cuma satu. Kita 4. Itu udah masya Allah. Terus kalau kita melihat dari ujung selatan sampai utara, ihwahnya juga banyak. Nah, mungkin belum atau banyak faktor ya, belum sempat mungkin untuk berziarah ke Selumah melihat atau memang belum terdengar kalau ada pendidikan. Nah, itu sebenarnya peluang juga untuk semakin berkembangnya dakwah kan di sana.
1: Benar.
0: Untuk sisi tarbiyah. Kalau di sisi taklim segala macamnya itu juga masya Allah ya, di sana juga luar biasa.
1: Luar biasa. Ya. Masya Allah.
0: Ya kalau untuk ditanya masalah potensi untuk dakwah besar kalau di sana.
1: Besar ya.
0: Besar, ya.
1: Masya Allah. Ya, menurut Ustadz apa yang paling dibutuhkan agar dakwah di Bengkulu itu semakin berkembang?
0: Yang dibutuhkan ya. Kalau yang dibutuhkan ya di mana-mana insya Allah sama kayaknya ya,
1: sama.
0: Kebutuhan sama ya, kebutuhan itu dari sisi pengajarnya ya, pengajar kita juga kekurangan, kemudian dari sisi infrastruktur juga sangat dibutuhkan. Insya Allah itu polemik di semua tempat ya untuk saat ini. Mungkin itu kalau.
1: Kalau untuk bangunan sendiri sana, insya Allah gimana? Sudah tercukupi atau masih tergolong kurang?
0: Sekarang masih taraf ini ya pembangunan ya, jadi sangat kurang.
1: Sangat kurang.
0: Sangat kurang. Sekarang kita statusnya masih numpang ya, numpang sama ikhwah.
1: Oh, di rumahnya ikhwah
0: aja. Ya, alhamdulillah ikhwah ini semangat juga terus. Bukan hanya semangat ya. Jadi maksudnya di sisi lain kalau Hana pribadi kemana ikhwah yang lain juga melihat mungkin kalau enggak ada beliau nih ba'dallah ya.
1: Ba'dallah.
0: Mungkin enggak bisa berjalan kita ini.
1: Tarbiyah enggak bisa berjalan.
0: Enggak bisa berjalan. Pengorbanan beliau itu luar biasa gitu. Untuk dakwah ya.
1: Masyaallah.
0: Bukan jadi bukan cuma semangat mungkin yang beliau curahkan untuk
1: jadi
0: dakwah.
1: Jadi bukan semangat berupa ini aja ya, maksudnya bukan semangat menggebu-gebu, tapi tapi yang beliau keluarkan dari segi ya mungkin dari fisik maupun dari fisik maupun apa harta gitu.
0: Harta ya.
1: Insyaallah ya. Jadi untuk rumahnya beliau ini digunakan untuk belajar anak-anak ya.
0: Anak-anak. Yang awalnya TPQ ya. TPQ kita pakai terus untuk yang perempuan yang banat itu kita pinjam tanah di belakang rumah beliau itu jadi kita bangun di sana.
1: Oh, bangun.
0: Iya.
1: Bangun-bangunan sementara
0: ya. Iya, bangun sementara. Kemudian yang untuk pendidikan pagi Banin kita numpang di ada tempat tamu ya. Menginap tamu.
1: Oh,
0: nah, kita pinjam dulu pakai tempat beliau itu.
1: Untuk ikhwan sendiri belajar di masjid itu ya.
0: Di masjid kalau belajar di masjid. Kadang di tempat beliau juga.
1: Insyaallah ya. Gitu.
0: Sembari menunggu bangunan yang direncanakan itu selesai.
1: Masyaallah. Untuk bangunan sendiri ini kira-kira udah berapa persen dari 100? Jika ada persentase.
0: Kalau yang bangunan inti ya, permanen yang diharapkan itu 0%.
1: Kok 0%?
0: Jadi kan kita bangunnya yang di yang sementara itu. Kalau sementara Allah Allah mana Anda ikuti perkembangan mungkin sudah 70% mungkin ya. Yang sementara ya.
1: Iya, 70%. Insyaallah. Insyaallah. Menurut Ustaz, apa harapan Ustaz untuk masa depan dakwah di Bengkulu?
0: Harapannya semoga semakin berkembang, terus semangatnya tidak berkurang. Kemudian dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah. Masyaallah. Anu Ustaz, berhubung waktu juga sudah sudah mulai di ujung acara. Ada pesan Ustaz, pesan untuk ya Ustaz kepada para dai dan penuntut ilmu di Bengkulu serta pesan Ustaz kepada para pemuda yang ingin mengambil bagian dalam perjuangan dakwah.
0: Nah, pesannya sebagaimana Ana rasakan juga
1: ya,
0: ketika di Seluma dengan upaya yang mereka lakukan, perjuangan yang mereka terus kedepankan, Ana merasa di situ banyak pelajaran yang mereka berikan. Nah, yang itu bisa Ana sampaikan di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan sebagaimana juga di dars ya. Dars Syekh Abdul Hakim Dahan insyaallah. Beliau mengatakan annal farj ma'al karab ya. Wa annan nasr ma'as sabr.
1: Insyaallah.
0: Wa inna ma'al usri yusra. Jadi di situ memang Ana rasakan di perjuangan mereka itu. Yang mana ketika mereka sabar atau sebelum itu ketika mereka merasakan derita ya, yang cerita yang Ana sebutkan tadi ya. Mereka mendapatkan jalan keluar di sini sekarang ini. Masya Allah. Yang kita enggak rasakan yang ternyata berjalan waktu walau sedikit-sedikit yang tidak terasa waktu itu terus berjalan. Ternyata sekarang udah bisa membangun, terus sudah ada yang mewakafkan, terus pendidikan berjalan yang sebelumnya tidak ada kan. Sampai ada ikhwah yang bilang sama Ana, "Ana, enggak kebayang Ustaz kita.
1: Masya Allah.
0: Ternyata kita di Seluma ada.
1: Masya Allah.
0: Ya. Yang di tempat lain tidak ada, terus di Bengkulu yang seluas itu ternyata diwakilkan dengan Seluma.
1: Masya Allah.
0: Ya. Ana pikir juga, Masya Allah, ana juga tidak mikir. Dan memang itu bukan tujuan kita kan ya. Mm-hmm. Maksudnya kita menampakkan kita punya, terus kita. Itu semua murni karena Allah SWT.
1: Masya Allah.
0: Ya, dengan itu tadi yang mereka merasakan derita, ternyata ada jalan keluar sampai sekarang. Kemudian, kesabaran yang mereka curahkan terus dari berbagai halangan, rintangan, keluh kesah, ternyata datang pertolongan. Ya, sekarang, Masya Allah. Bukan karena ana juga bukan kan gitu, bukan karena adanya uang atau harta, bukan juga.
1: Masya Allah.
0: Ya, tapi memang ba'dallah dari kesabaran mereka itu sendiri kan gitu.
1: Masya Allah.
0: Nah, terus inna ma'al usri usra. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Masya Jadi Allah. Untuk duat dimanapun mereka berada, tetap tanamkan itu, walaupun pasti akan ada gejolak-gejolak itu. Tidak sekarang, nanti akan terus menyertai. Jadi tetap pegang ini, pesan ini, dan diterapkan ba'dallah, semoga.
1: Masya Allah. Masya Allah. Nah, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Ustaz ya, sudah memberikan ya kita mau itu pesan-pesan ya. Semoga apa yang kita dengarkan dari beliau bisa kita tanamkan kepada pribadi kita sendiri, dan kita bisa mengalirkan apa yang beliau sampaikan. Nah, Masya Allah, di sini sudah ada yang bergabung bersama kami, Masya Allah, dan masih satu daerah dengan tadi ya, masih dari Seluma sekarang, Seluma, Masya Allah.
0: Ya. Tadi Bengkulu Utara.
1: Oh,
0: ya.
1: Beda ya?
0: Beda.
1: Beda Bengkulu Utara, sekarang Selumanya.
0: Seluma ya. Sebenarnya Seluma ini dia Bengkulu Selatan ya, jadi kan selatan ke utara. Tapi dia pecah ya, buat kabupaten sendiri, Seluma namanya.
1: Oh,
0: Bengkulu Selatan sendiri sebenarnya.
1: Masya Allah, Masya Allah, di sini dari Abdullahi Seluma gitu ya. Masya Allah, di sini Mir Musan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sapa kami haturkan untuk narasumber pagi ini, yakni Al-Ustadz Siddiq Ar-Rinjani Hafidhullahu Ta'ala.
0: Ar-Rinjani.
1: Masya Allah, Ar-Rinjani Hafizullah Ta'ala, Masya Allah. Bagaimana kabar Ustadz? Gitu ya. Masya Allah, ditanya kabar Ustadz tadi.
0: Alhamdulillah.
1: Ustadznya khair di sini, Masya Allah. Oh ya, bagaimana kisah-kisah Ustadz selama perjalanan dari Bengkulu ke Jember? Mungkin ada cerita yang menarik untuk kita dengarkan bersama. Ya, ada nggak saat ini?
0: Yang menarik ada mungkin ya.
1: Ada ya.
0: Ya, jadi ana beberapa kali kesini. Ini jalur yang paling jauh.
1: Jauh.
0: Padahal sebenarnya bisa deket gitu.
1: Bisa ya.
0: Ya. Jadi sekarang jalurnya ini ana dari Bengkulu muter ke Linggau, Lahat, Palembang, Lampung, baru ke Jakarta, Jakarta langsung ke Solo. Ini kan muter nih.
1: Iya.
0: Jadi dua kali lipat ya. Ya, ini menariknya ya lebih berat kondisi yang dihadapi gitu. Lebih menarik kalau bagi yang mau nyoba rute ini silakan gitu. Ya. Nah, jadi muter ana itu dari Bengkulu tadi ya. Nyebrang ke Jakarta, kemudian ke Solo. Ya, Solo baru lanjut lagi ke Jember. Dalam keadaan sebelumnya gampang aja kalau kita mau ke Jember ya, untuk daurah atau mau apa ada. Hal apa? Bisa kita dari Seluma itu, kan jalan lintas nih. Seluma, jalurnya Lampung, langsung ke Jakarta.
1: Bisa.
0: Bisa, jadi berapa tuh tadi? Seluma, Lampung,
1: Linggau.
0: Langsung, Seluma, Lampung, Jakarta kan ya.
1: Oh iya.
0: Tiga cuma. Kalau ini dari Bengkulu ke Linggau, dua. Kemudian ke Lahat ya, jalurnya ke selatan, Palembang, tiga. Kemudian baru ke Lampung. Ya, muter. Lampung baru nyebrang ke Jakarta.
1: Ini karena mengejar tiket murah atau emang
0: karena karena ya satu kita pengen nyoba lagi, udah lama enggak nyoba. Karena sebelumnya ana pakai yang jalur cepat itu tadi. Terus nanti Jakarta kayak kereta, lebih cepat. Ini ana coba yang full bus.
1: Full bus.
0: Terus mungkin nambah pengalaman ya. Jadi kalau ikhwah mau tanya, "Ustaz, ana mau muzani nih, gimana, Ustaz?" Antum banyak alternatif nih. Antum mau yang murah tapi susah, yang mudah tapi lumayan agak mahal. Nah, jadi kita tukar pengalaman aja gitu.
1: Masya Allah. Tapi satu pakai yang tadi, yang murah tapi berlengkaliku
0: tadi ya. Dulu sebenarnya nah, awal kesini tahun 2014 ya, insya Allah 2014 itu pakai yang jalur Linggau itu memang.
1: Dulu
0: ya.
1: Cuma sekarang mau meroja aja.
0: Terus nyoba lagi asalkan.
1: Masya Allah ya, ya. Ya, salam juga untuk MC dan tim RMA bertugas pagi ini. Semoga terus bersemangat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa antum khairan wa fikum barakallahu ya. Disuruhkan kepada Ami Abdul Haji Seluma yang sudah mau bertukar sapa pagi di pagi hari ini. Semoga antum selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan pada setiap urusan antum. Dan masyaallah di sini kita juga lihat ada yang ngirim pesan kepada kami sini Ustaz. Masya Allah, tadi dari Sumatera sekarang kita beranjak ke Pulau Jawa sekarang Ustaz. Sekarang Masya Allah di sini dari Tegal ya. Atas nama dari Abu Abdillah Tegal, beliau ngirim pesan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Abdillah Nadiri Tegal Jateng. Salamnya buat Ustadz Sidik, tak lupa juga buat Al-Akhab Usman Aji yang lagi di studio. Salam khususnya juga buat keluarga, buat anak-anak yang kumpul di rumah, terkhusus kakak Arafah yang lagi liburan semester ganjil di rumah. Semangat terus ya Kak Talibul Ilminya apapun keadaannya. Titip salam juga buat ikhwah dari ujung pulau Mianggas ya, Mianggas hingga pulau Roze. Apresiasi setinggi-tingginya buat asidah peserta durus ilmiah. Tak lupa apresiasinya juga buat panitia DM5 untuk semua bagian tanpa terkecuali. Benar-benar perjuangan yang dilakukan selama ini beda dengan daurah nasional yang dulu, di mana tamu-tamu benar-benar dimanjakan. Barakallahu fiikum. Wajazakumullahu khairan katsiran atas amalan perjuangan antum semua selama ini. Semoga amalan semua panitia dapat memberatkan mizan hasanatnya kelak di akhirat. Sangat-sangat terkesan dari DM 1 sampai 4 sambutan panitia untuk kami sudah sangat-sangat baik. Terasa pendek sekali waktu 2 hari 1 malamnya. Qadarullah karena sebegitu nyamannya sambutan untuk kami. Syukron ya, insyaallah. Jadi masyaallah beliau di sini tuh mencurahkan curhatan hati gitu, yeah, saya, curahan hati gitu. Jadi masyaallah beliau di sini sangat ya berkesan. Masya Allah, mana DM ini, daurah Muzani ini berbeda dengan daurah nasional gitu ya.
0: Iya, mungkin gitu. Terus memang beliau bilang dengan sebab kenyamanan itu lupa gitu.
1: Salam.
0: Lupa semuanya, Masya Allah.
1: 2 hari 1 malam kayak yeah, lupa gitu. Yeah.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah ya. Masya Allah, jizu lain pada Ami Abu Abdillah Tegal yang sudah mau bertukar sapa di pagi hari ini ya. Ya, Masya Allah. Ya, semoga harapannya antum juga. Ya, daurah Muzani ini selalu ada setiap tahunnya dan semoga juga antum selalu bisa diberikan kemudahan untuk mengikuti daurah Muzani yang ini yang berikut-berikutnya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan antum kesehatan dan diberikan segala kemudahan segala urusan antum. Ya, baik para pendengar sekalian ya. Waktu tak terasa ya. Alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan dan perbincangan sapa pagi di hari ini. Jazakumullah kepada Ustaz Siddiq Hafizullah Ta'ala yang telah berbagi cerita, pengalaman, dan faedah tentang perjalanan dakwah selama di Bengkulu. Semoga apa yang kita dengarkan pagi hari ini tidak berhenti sebagai sebuah cerita, tetapi menjadi pelajaran dan penyemangat bagi kita untuk terus mengambil bagian dalam perjuangan dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Dan tentunya terima kasih juga kepada para pendengar sekalian ya, pada para setia Radio Najil Athar yang sudah mau menyimak acara kami dari awal hingga akhir dan tetap membersamai kami. Semoga setiap kata yang terdengar di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menetap di hati, dan Allah SWT jadikan sebab datangnya kebaikan dan hidayah bagi kita semua. Ya, saya Busman Haji mewakili Ustaz Siddiq Hafizullah Ta'ala, kami pamit undur diri. Tetap bersama Radio Najil Athar, karena di sini kita bukan sekedar mendengar, tetapi berusaha untuk belajar mengambil faedah dan mengamalkannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

0: تتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: دعاء من هداية كتقوى أن

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: تتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونصلي ونسلم على المبعوث وسراجا منيرا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Selamat siang para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Ya, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik ikhwah-ikhwah yang di barat maupun juga yang di timur ya, atau juga ikhwah-ikhwah teman-teman yang sekarang sedang dalam perjalanan ya. Sedang dalam perjalanan menuju ma'had kita yang tercinta demi menyambut Daurah Imam Al-Muzani. Ya, mudah-mudahan baik yang naik bis maupun naik kapal dan yang lainnya, mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya. Perkenankan saya Muawiyah Ciamis untuk menemani Anda kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan dalam sebuah program spesial ya yang mungkin hanya setahun sekali, yaitu adalah Inabah Intisari Khutbah Jumat. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya tentunya intisari khutbah Jumat ya, ini yang diintisarikan dari khutbah Jumat di Ma'had Minhajul Athar di Masjid Ali bin Abi Thalib yang tadi ya disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas Al-Jazairi hafizahullahu taala. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, oleh karenanya ya dalam rangka menemani program kita di siang hari ini ya, kita mengundang narasumber spesial kita ya, Ustadz kita, pengampu Ma'had Imam Al-Muzani Sidoarjo, yaitu Ustadz Firman Abu Mikail, ya, hafizahullahu ta'ala. Oleh karenanya, ya, sebelum kita sapa beliau, bagi Anda ya yang ingin bersiap-siap mendengarkan bagaimana nanti nasihat-nasihat dan juga intisari khutbah yang beliau intisarikan dari khutbah Syekh Abdul Hakim Dahhas, kami persilakan untuk bersiap-siap sembari kita sambut narasumber spesial kita di siang hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: كيف حالك Ustaz?
1: Alhamdulillah bkhair.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali Ustaz bisa bertemu Ustaz ini pertama kali di studio ini.
1: Alhamdulillah jazakumullah khair sudah diberikan waktu untuk menemani.
0: Alhamdulillah. Ustaz Firman, ini sebelum kita mulai ini sambil berikan kesempatan untuk para pendengar ini sambil persiapan mungkin catatan yang lainnya, boleh nih perkenalan sedikit dengan Ma'had Sidoarjo ini, Ma'had Imam Al-Muzani ini.
1: Nah, alhamdulillah kami berada di Ma'had Al-Imam Al-Muzani di Sidoarjo. Nah, tepatnya di Wonoayu. Nah, alhamdulillah tarbiyah di sana sudah berjalan. Ma'had kami telah Allah berikan karunia sebuah masjid dan juga beberapa kelas atau sakan. Baik yang untuk Banin ataupun untuk Banat. Adapun Banat ada kelas-kelas namun tidak ada sakan untuk menginap. Adapun Banin terdapat sakan untuk menginap khususnya untuk thullab tahfidz.
0: Masyaallah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan kami juga baru membuka program tahfidz di tahun ini.
0: Masyaallah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nama Ma'had dengan Imam Al-Muzani tadi ya?
1: Nah, Ma'had Al-Imam Al-Muzani Al-Islami.
0: Al-Islami, ada tambahannya. Insyaallah. Mungkin apa ini juga saya terinspirasi dari daurah ini mungkin ya?
1: Iya, bisa. Nah, juga karena terinspirasi dari daurah dan juga nama imam besar tersebut.
0: Imam Al-Muzani ya, masyaallah. Masyaallah, alhamdulillah. Oke, Ustaz, bisa kita mulai?
1: Bisa. Nah, insyaallah semoga Allah mudahkan.
0: Nah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, kita sudah berkenalan sedikit ya dengan pondok ya, Pesantren Imam Al-Muzani di Sidoarjo. Mungkin Anda nanti setelah ya rombongan-rombongan mungkin yang pulang dari daurah Masyaikh Imam Al-Muzani di Jember ingin berkunjung, mungkin bisa Ustaz ya?
1: Bisa insyaallah.
0: Insyaallah ya. Alhamdulillah ya, beliau insyaallah terbuka lebar ya, bisa ziarah ke pondok Pesantren Imam Al-Muzani. Baik. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar ya, saat lagi kita akan memulai ya program dan acara kita yaitu Inabah ya. Oleh karenanya kami persilakan kepada Anda yang ingin mengeluarkan dan juga menghadirkan catatannya, dan harapannya bisa mencatat faidah-faidah yang disampaikan, karena faidah-faidah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas begitu Masya Allah sekali ya. Tentunya jangan sampai terluput. Ya tafadhalu, bisa dipersiapkan. Tanpa berlama-lama, kami persilahkan waktu dan tempat kepada narasumber spesial kita, Al-Ustaz Abu Mikail Firman Hafizullah Ta'ala. Falitafaddal mashkuran ma'jura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayuhal mustami'un al-kiram, para pendengar setia radio Minhajul Athar yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kami menghadiri salat Jumat bersama khatib Syekhuna Abdul Hakim Dahas Al-Wahrani hafizahullahu ta'ala, dan saya berterima kasih telah diberikan kesempatan oleh tim Radio Minhajul Athar untuk mengintisarikan faidah-faidah atau isi dari khutbah Jumat yang beliau bawakan. Pertama-tama, khutbah Al-Jum'ah yang beliau sampaikan adalah yaitu penyampaian khutbatul hajah. Khutbatul hajah yaitu sebuah khutbah yang terdapat padanya ungkapan pujian dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga permohonan ampunan kepadanya. Dan terkandung padanya beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa berpegang teguh kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta meninggalkan kebid'ahan. Kemudian tema yang beliau angkat pada khutbah kali ini adalah keutamaan ahli tauhid dan tingkatan mereka serta kesudahan yang hina bagi ahli syirk. Pertama-tama beliau menyampaikan kepada kita semua agar kita bergembira, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu karunia berupa Al-Quran, berupa kalamullah. Beliau membacakan sebuah ayat, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran, yaitu berupa Al-Quran, dari Tuhan kalian. Penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul bifadlillahi wa birahmatih. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa harta dunia. Kemudian beliau menyebutkan sebuah asar bahwa suatu hari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah bersama dengan sahabat mulia Abu Ubaidah Amir Ibn Al-Jarrah. Saat itu beliau sedang mendapatkan ghanimah dari Al-Bahrain berupa harta-harta zakat yang sangat banyak. Kemudian Abu Ubaidah Amir Ibn Al-Jarrah mengatakan bahwa kebaikan-kebaikan ini, harta-harta ini merupakan keutamaan dan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Maka mendengar hal tersebut, Umar Ibn Al-Khattab mengatakan, justru Anda keliru. Keutamaan dan rahmat dari Allah Azza wa Jal itu adalah Al-Quran Al-Karim, Maka beliau membaca ayat, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah. Kemudian para pendengar Radio Minhajul Athar, beliau membawa sebuah beberapa ayat dalam surat Fatir. Beliau membaca beberapa ayat dalam surat Fatir yang menjelaskan tentang keutamaan ahli tauhid dan penjelasan tentang tingkatan mereka serta kesudahan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rizki mereka sirran wa alaniyah, baik secara terang-terangan atau tersembunyi, mereka semua mengharap perdagangan yang tidak akan menghasilkan kerugian, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahalanya dan menambahkan mereka keutamaan. Sesungguhnya dialah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kemudian ayat berikutnya, Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Dan yang kami wahyukan kepadamu, kepada engkau wahai Muhammad, berupa Alkitab yaitu Al-Qur'an adalah al-haq yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui hamba-hambanya dan Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kemudian beliau membaca ayat berikutnya, dan ini ayat yang menjelaskan tentang keadaan ahli tauhid, tingkatan ahli tauhid. Naam. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Naam, sebelum membaca terjemahan dari ayat tersebut, naam, Asy-Syaikh menekankan bahwasanya kita sebagai ahli tauhid itu bersyukur dengan karunia Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fatir ayat 32, maka kami wariskan Al-Kitab yaitu Al-Qur'an kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimul li nafsih. Ini tingkatan yang Allah sebutkan pertama kali. Di antara mereka adalah orang-orang yang zalim, berbuat zalim terhadap dirinya. Mereka adalah ahli tauhid yang melakukan dosa-dosa besar, terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Akan tetapi mereka tetap sebagai penghuni al-jannah. Kesudahan mereka adalah sebagai penghuni al-jannah. Dan ini semua karena keutamaan dari Allah dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah sebutkan mereka orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri pada sebutan yang pertama, pada penyebutan tingkatan ahli tauhid? Beliau Syekh Abdul Hakim Dahhas menjelaskan agar orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang bergegas dan mendahului dalam berbuat kebaikan itu tidak tertipu, tidak bangga diri. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang luas sampai-sampai orang yang melakukan dosa besar dari kalangan ahli tauhid dan mereka terjatuh ke dalam dosa besar, meskipun mereka belum bertaubat hingga mereka wafat, selama mereka bertauhid maka mereka akan mendapatkan al-jannah. Kesudahan mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala.
2: walaupun bisa saja mereka sebelumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pihak yang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu seorang yang menzalimi diri mereka sendiri. Baik kezaliman itu kezaliman antara seorang hamba dengan Allah atau antar sesama manusia. Kemudian berikutnya wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Yang kedua adalah al muqtasid. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Mereka adalah hamba-hamba Allah dari kalangan ahli tauhid yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman, namun mereka tidak mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Mereka hanya mencukupi diri mereka dengan amalan-amalan yang wajib dan meninggalkan perkara yang muharram. Ini muqtasid. Kemudian tingkatan yang tertinggi, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka, dan ini tingkatan ahli tauhid yang tertinggi, adalah orang-orang yang bergegas untuk melakukan kebaikan. Mereka mendahului, lebih mendahului daripada dua pihak sebelumnya. Biiznillah, dan itu semua atas izin Allah Azza wa Jal. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu merupakan keutamaan yang sangat besar. Maka apa balasan bagi ahli tauhid ini semua? Balasannya adalah ayat berikutnya, ayat ke-33. Allah berfirman, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka semua akan memasuki surga Aden. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka akan diberi perhiasan berupa gelang dari emas dan mutiara. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka itu sutra. Dalam ayat ini Syekh Abdul Hakim Dahas menyebutkan bahwa yadkhulunaha itu adalah abraku wawin. Wawu yang paling membawa kebaikan, keberkahan. Karena apa? Wawu di situ mencakup seluruh ahli tauhid. Baik mereka zalim li nafsi, baik mereka ahli tauhid yang telah terjatuh ke dalam dosa besar, atau ahli tauhid yang selalu mengerjakan kewajiban meninggalkan perkara yang muharram namun tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah, atau ahli tauhid yang tertinggi yaitu mereka yang bergegas untuk melakukan seluruh amalan kebajikan baik yang wajib maupun yang sunnah dan meninggalkan seluruh al-muharram. Kemudian mereka semua ahlul jannah berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi adzhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesedihan. Sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kemudian ayat berikutnya, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub, yaitu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan kita semua ke surga yang kekal, itu semua karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Ini balasan yang terbaik bagi ahli tauhid, keutamaan bagi ahli tauhid dan tingkatan bagi ahli tauhid. Kemudian adapun kesudahan bagi ahli syirk, bagi orang-orang musyrik, dan tentunya orang-orang musyrik yang melakukan syirkun akbar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada mereka surga. Allah mengharamkan surga bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, kekufuran, syirkun akbar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya aljannah, dan tempatnya adalah neraka. Maka tidak ada penolong pun bagi orang yang zalim. Kemudian pada surat Fatir, ayat berikutnya, ayat ke-37, yang menjelaskan tentang kesudahan bagi orang-orang yang kafir dan keadaan mereka, Allah berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqadha 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur." Naam, ini ayat ke-36. Dan orang-orang yang kafir, maka bagi mereka neraka jahannam, mereka tidak akan dimatikan, mereka tidak akan diwafatkan, sehingga apabila mereka diwafatkan, mereka akan istirahat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, mereka tidak akan diwafatkan dan tidak akan diringankan azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sampai di situ keadaan ahlun nar, orang-orang yang kafir yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyamakan makhluk-makhluk yang ada ini dengan Allah Subhanahu wa taala, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka semua berteriak, mereka berseru, menyeru Allah Subhanahu wa taala, rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Niscaya kami akan melakukan kebajikan, ya, melakukan amalan, ya, selain apa yang telah kami lakukan dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan usia yang lebih, usia panjang kepada manusia sehingga mereka bisa beramal soleh dan juga bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian sehingga orang yang mau berpikir itu akan berpikir, dan telah datang kepada kalian para pemberi peringatan, yaitu para rasul itu telah datang menyampaikan peringatan, telah menyerukan tauhid agar umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir, maka rasakanlah azab tersebut, maka tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kesudahan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah melakukan kesyirikan syirkun akbar, orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kemudian, "Wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan bagi siapa saja yang wafat dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan syirkun akbar, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki meskipun dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besarnya. Tentunya kesyirikan syirkun akbar itu akan menghapus seluruh amalan. Dan balasan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka ketika di akhirat, dan telah lenyaplah apa yang telah mereka lakukan di dunia ini berupa amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebajikan, wa batilum ma kanu ya'malun, serta batallah dan terhapuslah amalan yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullahu taala menjelaskan tentang makna faminhum zalimul li nafsih, bahwasanya di antara tingkatan ahli tauhid adalah ahli tauhid yang Allah masukkan ke dalam surga, dan mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Mereka telah terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belum bertaubat, sehingga mereka disebut dengan zalimul li nafsih. Adapun jika mereka itu bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka. Dan ini zalimu li nafsi, yaitu bagi ahli tauhid yang meninggal dalam keadaan mereka belum bertaubat dari dosa-dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menghapus dosa-dosa mereka. Nah, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa mereka adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah akan menghapus dosa hamba pada setiap hari Senin dan Kamis, atau Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa mereka ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka di alam barzakh, atau ketika mereka mengalami kesusahan dan kesulitan di padang mahsyar, atau Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa mereka disebabkan doa orang-orang mukmin, atau Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa mereka karena mereka ketika mereka wafat telah disolatkan oleh 40 ahli tauhid sehingga dia mendapatkan syafaat, atau mereka dikeluarkan dengan syafaat nabi, para nabi. Nah, ini keadaan orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan mereka, artinya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala menyucikan diri mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengekalkan mereka. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala, atau pasti Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang Allah tentukan, Allah mengeluarkan mereka dari an-nar. Atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka karena sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil satu genggaman dan ini adalah penghuni al-jannah dan aku tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Tentunya mereka tidak akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga inti dari khutbah Syekh Abdul Hakim Dahas Al-Wahrani hafizahullahu taala adalah poin yang terpenting, yaitu kita sebagai orang-orang yang beriman itu mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala berupa ayat Al-Qur'an. Nah, itu makna dari kul bi fadlillah, yaitu bil Qur'an wa bi rahmatih. Sebagian ahli tafsir mengatakan sunnah bersyukur dengan Al-Quran dan dengan sunnah, yaitu dengan mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang tidak mengangkat kepalanya, tidak mengagungkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, mengabaikan perkara tauhid sehingga mereka melakukan kesyirikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan surga bagi mereka dan tempatnya di dalam an-nar. Nah, poin pertama yaitu bersyukur, mensyukuri nikmat Al-Quran dan juga nikmat As-Sunnah, serta berupaya untuk mengamalkan kandungan Al-Quran dan juga nasihat atau bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sabdakan dalam sunnah-sunnahnya atau beliau amalkan dalam sunnah-sunnahnya. Kemudian poin berikutnya adalah penjelasan tentang keutamaan ahli tauhid, bahwasanya ahli tauhid mereka pasti masuk ke dalam al-jannah, mereka tidak akan kekal. Nah, tidak akan kekal selama-lamanya di an-nar. Kemudian poin yang terakhir yaitu bagi ahli syirk, orang-orang kafir, orang-orang yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait intisari dari khutbah Syekh Abdul Hakim Dahas, sehingga intinya apa yang beliau sampaikan adalah ilmu yang termulia, ilmu yang tertinggi, yaitu perkara tauhid atau ilmul akidah, sebuah ilmu, sebuah amalan yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu agar mereka beribadah sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan kesyirikan. Wallahu taala alam.
0: Ada yang ingin disampaikan, Ustaz?
2: Cukup insyaallah.
0: Cukup insyaallah. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas faedah-faedah yang
2: wa antum jazakumullah khairah.
0: Baik, para pendengar setia Radio Minhajul Ashar, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama ya faedah-faedah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Mikail Firman Hafizullah Ta'ala ya, yang diintisarikan dari khutbahnya Syekh Abdul Hakim Dahhas Al-Jazairi Hafizullah Ta'ala. Para pendengar setia Radio Minhajul Ashar ya, saya mewakili narasumber ya, mau minta maaf bila selama mengudara ada tutur kata maupun juga kekhilafan yang terjadi, maka itu murni dari pribadi kita dan juga dari syaitan, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila selama mengudara ada benar dan baiknya, maka itu murni taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami ucapkan terima kasih juga kepada ustaz kita, beliau telah menyampaikan faedah-faedah ya, mudah-mudahan sebagai pemberat mizan hasanah beliau di yaumil akhir nanti.
2: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan juga para pendengar yang telah turut berpartisipasi dan menerangkan faedah-faedah tersebut.

yang nanti akan segera dipublish tema dan juga narasumbernya. Bil khulasah, jazakallahu khairan kepada semua atas partisipasinya, dan selamat bertemu kembali di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يرزقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pak Wudi. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Syekh kita, Syekh Abdul Ghani bin Hasan Awsat, atas segala bimbingan dan nasihat beliau. Begitu pula kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Abu Jundi Hafizullah Ta'ala, dan juga ucapan terima kasih juga kepada seluruh santri dan hadirin atas partisipasinya. Kemudian kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk memberkahi Syekh kita dan para santri kita, menjadikan kita semua termasuk Ahlul Quran, serta memberikan manfaat kepada kita dengan Al-Quran dan mengangkat derajat kita dengannya di dunia dan di akhirat. Kita juga mohon kepada Allah SWT agar senantiasa mempertemukan kita di atas kebaikan, kasih sayang, dan terus dalam keadaan menuntut ilmu agama. Sampai di sini kita tutup pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونصلي ونسلم على المبعوث وسراجا منيرا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Selamat malam para pendengar setia Radio Minhajul Athar. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan Anda semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, perkenankan saya Muawiyah Ciamis untuk menemani di studio Radio Minhajul Athar di acara malam hari ini kurang lebih mungkin 30 atau 45 menit ke depan. Dan tentunya malam hari ini sebagaimana telah diumumkan, kita bertemu di program spesial kita yaitu Albirri. Apa itu Albirri? Yaitu malam bincang ringan interaktif gitu ya. Tentunya malam hari ini kita mencoba mengangkat tema yang menarik, yaitu judulnya adalah Antara Yaman dan Muzani. Apa ini maksud dengan tema ini dan seperti apa sih pembahasannya? Ya, mari kita bahas, oleh karena kita undang dua narasumber spesial kita ya di malam hari ini ya, yang keduanya memang baru datang dari Yaman dan baru sampai di Indonesia belum lama, sehingga langsung kita bisa bersama bincang-bincang bagaimana Yaman dan bagaimana Muzani. Kita langsung saja kita sapa dua narasumber kita ya. Kita langsung sapa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan. Kaif haluk, Ustaz?
1: Alhamdulillah, bukhair wa'afiyah.
0: Alhamdulillah. Ustaz, senang sekali ini bisa mengudara bersama Ustaz ini, Ustaz Farid sama Ustaz Ahmad ya.
1: Iya,
0: betul. Masya Allah. Alhamdulillah, ini dari kemarin dijadwalkan gagal-gagal sampai ada penundaan ini ya. Ini saya senang sekali ini bisa terhasilkan malam hari ini gitu, Ustaz ya. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ustaz Farid, mungkin para pendengar saja beberapa pingin kenalan lebih dekat gitu. Sebagaimana kan ada ungkapan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, kalau kita rubah sekarang kan tak kenal maka kenalan dulu gitu. Ya. Mungkin bisa perkenalkan singkat. Tafadhol, Ustaz.
1: Naam. Perkenalkan, nama ana Farid Amirul Haq. Asal dari Yogyakarta. Di kota Wates tepatnya. Apalagi ini yang mau diperkenalkan?
0: Insya Allah. Ini kan di judul tadi ya. Antara Yaman dan Muzani. Ini kok bisa ada Yaman gitu tadi ya? Padahal Ustaz asli Jogja kan tadi ya?
1: Nah. Insya Allah. Alhamdulillah Allah berikan taufik. Kesempatan bisa mencari pengalaman di negeri Yaman. Alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa lama Ustaz di Yaman, Ustaz?
1: Alhamdulillah 3 tahun. Alhamdulillah.
0: 3 tahun. Masya Allah. Ini baru sampai Indonesia bulan apa nih, Ustaz?
1: Kurang lebih sampai Indonesia seminggu atau 10 hari sebelum daurah.
0: 10 hari sebelum daurah, masya Allah, masih anget-angetnya ini ya. Masya Allah, masya Allah. Jadi bahasa Yaman masih kental kayaknya ini. Masya Allah ya. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, kita sudah berkenalan dengan narasumber pertama kita yaitu Ustaz Farid ya, masya Allah. Selanjutnya kita berkenalan lebih dekat nih dengan narasumber kedua ya, yaitu Ustaz Ahmad Humaydi. Kaifa haluk, Ustaz?
2: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Ini malam hari ini ana baru kenal juga nih sama Ustaz ini. Alhamdulillah bisa bertemu di studio ini, Ustaz.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini betul saja sebatas informasi yang sampai katanya Ustaz juga ke Yaman juga gitu, Ustaz ya.
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Ana kebetulan satu angkatan dengan beliau Ustaz Farid ketika berangkat dari Ma'had Minhajul Athar ini ketika tahun 2023 waktu itu.
0: Oh, masya Allah, masya Allah. Iya. Jadi tahun 2023 sampai sekarang berarti kurang lebih 3 tahun juga sama ya?
2: Iya, kurang lebih 3 tahun.
0: Allah. Di pondok mana Ustaz di Yaman ini?
2: Kebetulan kami belajar di Markis atau Ma'had yang dibina oleh Syekh Abbas bin Ali Nasir Al Jaunah. Hafizahullah Taala.
0: Hafizahullah. Alhamdulillah. Ustaz sendiri sebelum ke Yaman di mana Ustaz ya?
2: Ana ketika itu mondok di sebuah pondok di Jawa Tengah di sana, di daerah namanya Kalibagor. Banyumas.
0: Di Banyumas ya. Masya Allah. Berarti sebelumnya emang studi di sana, baru lanjut studi ke Yaman gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, para pendengar setia Radio Masjid Al-Azhar, kita sudah kenalan singkat ya latar belakang dua narasumber kita yang istimewa malam hari ini ya. Kedua-duanya, beliau-beliau ini istilahnya apa? Mahasiswa ya, mahasiswa Yaman gitu ya, yang saat ini sedang pulang ke Indonesia baru-baru ini gitu saja. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Oleh karenanya, bagi para pendengar setia Radio Masjid Al-Azhar ini, bagi Anda yang ingin kenalan lebih dekat ya, bagaimana suasana Yaman, bagaimana juga sistem pembelajarannya, ataupun juga mungkin Anda ingin sapa salam yang lainnya, tafadol ya, langsung bisa kami persilakan hubungi nomor resmi Studio Radio Masjid Al-Azhar Media Dakwah Nurul Belajar, yaitu 089-888-59-888 ya. Sekali lagi 089-888-59-888 ya. Tafadhol, antum bisa kirim sapa maupun juga salam buat ikhwah-ikhwah yang lain ya. Tafadhol ya. Sebelum kita masuk ke inti acara ya, bincang-bincang ringan ya. Bagi Anda ingin titip salam ke ikhwah lainnya, tafadhalu, ataupun yang sedang di jalan, yang mudah-mudahan ya, semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita break kurang lebih 1 menit ke depan ya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke inti acara. Selamat mendengarkan.

0: Para pendengar setia Radio Menjelaser, selamat malam. Ya, kita masuk ke segmentasi kedua, ke inti acara ya. Saat ini kita masih di tema yang sama, itu antara Yaman dan Muzani, dua pengalaman namun satu semangat thalabul ilmi. Ya. Ustaz Farid.
1: Naam.
0: Ustaz, sebelum ke Yaman kan mondok di Jember gitu kan ya.
1: Naam, ayo.
0: Masyaallah, di Madinah Menjelaser gitu ya.
1: Naam.
0: Dan saat ini Muzani sudah Muzani ke 5.
1: Ke 5 Khomisah.
0: Ke Khomisah gitu ya. Dan Ustaz Kiaman kan 3 tahun ke belakang gitu ya.
1: Nah.
0: Tentunya ada Muzani 1 dan 2.
1: Ya.
0: Untuk Ustaz mengikuti Muzani terakhir tuh kapan, Ustaz? Muzani keberapa?
1: Akhirul daurah Muzani terakhir kalau enggak salah yang anak ikuti yaitu daurah Muzani Asaniyah, yang kedua.
0: Yang kedua gitu.
1: Ayo,
0: ya.
1: Nah.
0: Bagaimana kesan Ustaz ketika itu mungkin?
1: Ketika itu dengan dihadirkan dan datangnya Syekhun Abbas.
0: Ya.
1: Kemudian Syekh Arafah dan Syekh Abdul Ghani kalau tidak salah ketika itu. Alhamdulillah dengan sebab itu ya, dengan datangnya Syekhun Abbas hafizahullah, beliau membuka apa namanya peluang, kemudian kesempatan bagi para tulab Indonesia khususnya yang ada di Ma'had Jember ini bisa belajar di sana. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, itulah taufik untuk bisa daftar ketika itu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Karena talaqi biadil ulama ya, menuntut ilmu di hadapan para ulama itu mungkin sudah menjadi cita-cita atau keinginan setiap kita ya, thalabul ilmi.
0: Betul, betul.
1: Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesempatan akan hal itu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau untuk Ustaz Ahmad sendiri gimana nih?
2: Tentang apa
0: terakhir itu? Muzani kapan ya Ustaz ikut ini?
2: Ana kebetulan yang sebelum berangkat ke Yaman ana hanya pernah mengikuti satu daurah Muzani
0: ya,
2: yaitu daurah yang kedua.
0: Daurah yang
2: Al Muzani yang kedua.
0: Kedua. Betul. Yang pertama Ustaz belum ikuti ya?
2: Iya, belum berkesempatan waktu itu.
0: Belum dapat kesempatan ya, alhamdulillah. Ya. Berarti emang Ustaz baru sekali ikuti Muzani yang sebelum ke Yaman itu ya, yang kedua.
2: Iya, betul.
0: Masya
2: betul.
0: Allah. Kalau Ustaz Faris sendiri kan lengkap ya, 1-2 ya.
1: 1-2.
0: 1-2 ya. Hanya bolong 3-4 gitu ya.
1: Iya, 3-4.
0: Nah, Ustaz Ahmad nih gimana nih, kan Ustaz sempat hadir di yang kedua itu ya.
2: Ya.
0: Sekarang hadir lagi di yang kelima. Bagaimana perasaannya nih, Ustaz?
2: Ya, tak nggak terasa, ternyata waktu udah cepat berlalu. Dulu anak pikir masih baru daurah kedua, kok sekarang tiba-tiba udah kelima gitu ya.
0: Gitu ya.
2: Iya. Ya, alhamdulillah senang bisa kembali menghadiri majelis masyayikh di Indonesia.
0: Baik.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Kalau Ustaz Farid gimana, Ustaz?
1: Perasaan anak, ya. Kurang lebih samalah, farah, surur, senang ya, gembira bisa kedapatan pulang Muzani masih ada. Karena Muzani itu biasanya di kapan? Muharram ya?
0: Muharram, ya. Muharram. Untuk saat ini memang mundur ya?
1: Mundur. Kebetulan kita ketika itu beli tiket pesawat untuk ke Indonesia aja di bulan Syawal kalau nggak salah.
0: Syawal di bulan atau, Syawal?
1: Ya, dulu kok ada. Hmm. Jadi belum ada apa namanya pengumuman Muzani resmi gitu ya,
0: yeah.
1: Kapan akan diadakan.
0: Hmm.
1: Alhamdulillah ketika mungkin seminggu atau dua minggu sebelum pulang ada pamflet Muzani ini, alhamdulillah senang, gembira bisa hadir kembali, bisa liqa dengan para asatidzah al-fudala, kemudian kepada para mudarisin dan teman-teman seperjuangan mungkin dulu di Ma'had Nahjul Athar ini.
0: Alhamdulillah.
1: Tentunya sangat-sangat senang gitu ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau kita lihat biasanya kan ada perubahan ya mestinya ya.
1: Iya, perubahan.
0: Ya, kalau Ustaz sendiri lihat perubahan tuh di mana aja kira-kira, Ustaz, yang terlihat, yang nampak sekali gitu ya.
1: Kalau perubahan ya. Sebenarnya pertanyaan perubahan ini agak sulit ya, karena ya, ketika itu ketika kamu menghadiri daurah pertama ataupun yang kedua, posisinya kan sebagai thalib ya, santri.
0: Betul,
1: di sini.
0: Betul,
1: ya. Kemudian yang kedua jadi musyrif, tahfidz ketika itu. Jadi untuk apa namanya melihat secara keseluruhan daurah Muzani ini apa aja, mungkin Ustaz Ahmad yang lebih tahu terkait apa namanya.
0: Gimana, Ustaz?
1: Perbedaannya mungkin. Nanti Anda tambahkan kalau mungkin.
2: Ya, banyak kemajuan sih.
0: Banyak kemajuan ya, alhamdulillah. Ya,
2: alhamdulillah. Sebagai contoh misalkan
0: ya,
2: ketika apa namanya, ketika dulu misalkan ketika mau ambil makan, itu kita perlu menunjukkan hanya sekedar kode QR ya kalau dulu. Kalau sekarang sudah dibagikan kartu itu.
0: Pakai kartu sekarang?
2: Iya betul.
0: Masya Allah.
2: Untuk pengambilan makan harus scan kartu, kita dapat kartu.
0: Iya. Yeah.
2: Dan kartunya nanti dipakai ketika pengambilan makan atau.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi emang sekarang udah sedia kartu ya.
1: Dan kartunya bisa dipakai untuk kesekian kalinya. Daurah berikut-berikutnya.
2: Iya betul.
0: Bisa sekian kali?
1: Iya sekian kalinya.
0: Masya Allah. Jadi emang kayak udah kartu apa ya?
1: Identitas.
0: Identitas.
2: Iya.
0: Masya Allah mudah-mudahan.
1: Tapi kalau hilang denda ya? Apa?
0: Kalau ya, hilang
2: katanya nanti kalau hilang, kalau misalkan butuh lagi harus bayar.
0: Bayar. Ya, Masya Allah, bayar kartunya itu ya.
2: Iya.
0: Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi Ustaz kira-kira perubahan ini?
1: Fisik-fisik Ustaz. Apa?
2: Apa ya fisik? Banyak yang sama.
0: Banyak yang sama.
2: Ya tentang keteraturan segala sesuatu mungkin sama.
0: Sama ya.
2: Kalau ada perubahan juga tapi ana enggak yakin ini berubah atau enggak ya?
0: Oh gitu.
2: Di kedua itu
0: ya. Yeah.
2: Sepertinya enggak ada apa itu yang di depan masjid itu, atap apa
0: yeah,
2: itu?
0: Iya, yeah. Terop.
2: Iya, terop yeah. Itu. Ana enggak ingat kalau dulu ada atau enggak. Kayaknya enggak ada kayaknya.
0: Oh gitu, kalau terop
2: ada ya?
1: Kalau daurah khusus kayaknya belum ada ya.
0: Kalau terop
1: oh, sudah ada.
0: Sudah ada.
2: Oh, sudah ada. Ana lupa yeah. Berarti. Gak terlalu ingat anak.
0: Gak terlalu ingat ya. Ya kalau terop alhamdulillah sudah ada sih. Itu yang samanya di sana. Terop yang sama gitu ya.
2: Yang sama.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin yang agak berbeda juga ini apa. Tamannya banyak sekarang Masya Allah.
0: Tamannya banyak ya.
1: Di depan masjid tuh. Lebih bagus.
0: Lebih bagus
1: meriah gitu.
0: Masya Allah.
1: Menambah suasana apa ya. Semangat belajar.
0: Semangat belajar itu kayak tambah ya. Alhamdulillah Masya Allah. Masya Allah, ini bocoran ya. Bocoran buat teman-teman mungkin yang lagi di perjalanan ya. Pendengar yang lagi di perjalanan nih. Mesti kan kadang gitu, Sade.
1: Iya.
2: Yeah.
0: Udah hadir tuh ke Muzani. Ih, Muzani kelima nih. Apa sih yang berubah? Kadang kan muncul pertanyaan seperti itu. Betul gak, Sade?
2: Betul, betul. Betul.
0: Nah, kalau untuk peserta gitu kadang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, mungkin ini sebagai bocoran juga ya buat teman-teman yang dengerin lagi di jalan, di bus, gitu. Oh, ternyata kata Ustaz Farid nih, tamannya berubah makin banyak gitu ya. Yeah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sade, Ustaz di Yaman kan 3 tahun sana ya.
1: Nah.
0: Tentunya udah adaptasi dengan adat-adat Yaman gitu ya. Nah. Dan juga udah belajar gitu ya. Masya Allah. Boleh gak cerita Ustaz mungkin kilas balik atau mungkin gimana bagusnya terkait Yaman gitu.
1: Terkait Yaman. Ya. Oh, mujibal sekali nih.
0: Mujibal ya. Mungkin.
1: Pengalaman
0: ya,
1: atau.
0: Ya gitu dia, pengalaman.
1: Pengalaman ya. Pengalaman ini kan. Sesuatu yang nisbi ya.
0: Iya.
1: Setiap orang itu berbeda-beda.
0: Betul, betul.
1: Mungkin Ustaz Ahmad dulu lah, anak tak mikir-mikir dulu.
0: Oh gitu. Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagiin gitu ketika di Yaman. Ya.
2: Ya 3 tahun kan waktu lumayan lama ya.
0: Iya.
2: Pengalaman nih misalkan bisa lebih spesifik bagian apa gitu misalkan.
0: Oh gitu ya.
2: Karena banyak mestinya dalam 3 tahun banyak hal-hal baru yang
0: betul,
2: kita tahu.
0: Betul, betul, betul. Ya. Pengalaman dalam belajar menurut ilmu mungkin kan, kan biasa di Indonesia ini kan sama ustad-ustad gitu. Tentunya kiaman itu kan pindah akhirnya bersama masyayikh gitu.
2: Iya betul.
0: Betul. Ada pengalaman apa gitu, yang dirasakan atau juga misalnya seperti apa gitu kan?
2: Ya tentu yang paling berubah dari kondisi atau keadaan thalabul ilmi di Indonesia dengan di Yaman sana adalah masyayikh itu kan ketika menyampaikan dars mereka menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu kan asatidzah ketika menyampaikan dars mereka membaca kitab kemudian diterjemahkan. Jadi mungkin materi yang disampaikan itu gak terlalu banyak lah karena ada waktu yang mepet juga atau karena harus diterjemahkan juga kan. Jadi kalau misalkan di Yaman karena memang bahasanya bahasa Arab jadi waktu untuk menerjemahkan itu tidak ada.
0: Betul, betul.
2: Jadi dalam waktu setengah jam mungkin faedahnya lebih banyak karena
0: tidak
2: diterjemahkan.
0: Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz Farid nih, ini kita bincang-bincang aja ya. Kalau dulu kan kita anak sendiri ya, kan jarang yang majelis sama syekh gitu kan ya. Ketika datang masyayikh ke Indonesia itu rasanya kayak senang sekali gitu ya.
1: Ayo.
0: Dan mesti kayak ngejar sih karena emang seakan kayak dosen undangan gitu,
1: iya,
0: kan, ya. Jarang betul. Lagi mungkin berapa hari doang gitu.
1: Ayo.
0: Nah, kalau misalnya daurah biasa mungkin undang asatidah mana, ustaz siapa, tetap rasanya kan beda gitu, ya. Nah, kalau ustaz sendiri gimana ya? Maksudnya kan diaman udah sering sama masyayikh gitu. Nah, sekarang ada daurah masyayikh lagi, apa perasaan tuh kayak biasa aja atau gimana gitu?
1: Perasaannya ya. Tentunya ya. Meskipun kami apa di Yaman sering atau berjumpa dengan masyayikh mudah dalam menimba ilmu di hadapan mereka.
0: Betul.
1: Ketika di Indonesia pun ya tetap senang, maksudnya senang dengan adanya mereka-mereka beliau-beliau masyayikh tersebut. Karena apa namanya masyayikh kan mereka membawa ilmu ilmu yang banyak ya mereka tuh.
0: Baik.
1: Warasatul anbiya gitu ya, ulama itu. Tentu ya senang perasaannya bisa berjumpa lagi. Karena apalagi kita hidup di Indonesia yang susah untuk mendatangkan masyayikh gitu ya, mungkin setahun sekali gitu. Alhamdulillah di Yaman itu mungkin sedikit cerita ya. Setiap tahun itu ada daurat ya. Salah satu daurat ada 3 daurah.
0: Baik.
1: 3 daurah. Daurahnya itu berbeda-beda lokasi. Berbeda lokasi. Ada daurah akbar, itu daurah paling besar itu di Aden, namanya daurah Ibnu Qayyim gitu
2: saja. Iya, betul.
1: Ibnu Qayyim itu biasa pematerinya para masyayikh Aden. Jumlahnya mungkin sekitar 10 atau lebih.
0: Masya Allah, 10 ya?
1: 10 ya.
0: Masya Allah, di sini cuma 2 aja udah istimewa sekali. Ini 10 ya?
1: 10.
2: Waktunya 2 minggu.
1: Waktunya 2 minggu.
0: Waktunya 2 minggu, Masya
1: Allah. Berarti kitabnya berapa isinya? Ada 10 ya?
0: Minimal 10 kitab ya?
1: 10 kitab ya, sesuai. Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Itu masih apa namanya dars durus-durus amnya yang masyayikh-masyayikh kibarnya. Di sana durus khosnya juga kayak para mustafidun, para murid-murid masyayikh itu biasa mereka membuka juga dars-dars untuk khusus anak-anak syabab-syabab muda yang mungkin umur seumuran tahfid, seumuran 15 tahun, 16 tahun gitu. Kemudian daurah yang selain Ibnu Qayyim yang ada di Aden, kalau Ibnu Qayyim itu daurahnya kan Muharram ya, Muharram. Kalau daurah di musim dingin ada juga, tepatnya di bulan Desember, ada di daerah Hadramaut.
0: Baik.
1: Hadramaut.
2: Sahil.
1: Sahil ya.
2: Mukalla.
1: Di Mukalla tepatnya. Kota Mukalla. Di sana daurahnya namanya daurah Al-Imam Ubaid Al-Jabiri, gitu Ustaz.
2: Iya.
0: Masya Allah.
1: Di situ. Biasanya mereka juga mengundang Masyayikh Aden beberapa dan luput ya Syekh Huna Arafat juga diundang dalam
0: di sana juga
1: daurah tersebut.
0: Masyaallah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi ada Masyaikh Aden, ada Syekh Arafat dan Masyaikh Hadramaut sendiri juga ada. Itu daurah yang tentunya paling meriah. Kenapa? Karena diadakan di musim dingin. Jadi orang itu antusiasnya tinggi.
0: Oh gitu ya?
1: Enak maksudnya dari suasana, dari jauh, dari cuaca itu
0: mendukung
1: gitu.
0: Oh gitu.
1: Meskipun harus kita tempuh dari Aden itu jaraknya mungkin seperti Jogja Jember ya.
0: Iya.
1: 12 jam atau 13 jam. Itu para ikhwan baik itu aba, para orang-orang tua ataupun syabab itu banyak yang mendaftar gitu.
0: Masyaallah.
1: Biasanya daurah-daurah Yaman itu mereka lebih terkenal gratis dari semua sisi. Kayak makan, transportasi gitu.
0: Masyaallah.
1: Di Hadramaut di Mukalla daurah Imam Ubaid Jabir ini biasanya menyediakan dua bis, satu bis itu 60 atau 70 orang. Bahkan yang terakhir kemarin daurah yang ketiga itu saking meludaknya atau banyaknya para peserta menambah 2 bis lagi, jadi 4 bis.
0: Masyaallah. Itu dibiayain itu sama pemerintah.
1: Iya, sama pemerintah didukung.
0: Dan
1: para donatur-donatur gitu,
0: musim-musim
1: fa'il khair. Kemudian ada daurah lagi
0: satu ini.
1: Yang
2: daurah ada yang satunya lagi daurah namanya daurah Imam Al-Bukhari.
0: Imam Al-Bukhari, masyaallah.
2: Ini daurahnya terletak di Hadramaut juga.
0: Hadramaut juga.
2: Cuma kalau yang tadi di daurah Ubaid al-Jabir itu di sahil, istilahnya di pesisir ya, yeah, kota pesisir. Kalau yang daurah Imam al-Bukhari ini di Hadramaut Wadi. Jadi Hadramaut itu ada Hadramaut Wadi dan ada Hadramaut sahil. Nah, yang daurah Imam Bukhari ini terletak di Hadramaut Wadi.
0: Wadi, jadi mungkin lembah gitu ya.
2: Betul.
0: Jauh dari laut ya.
2: Yeah.
0: Badui-badui banyak di sana ya.
1: Iya, banyak.
0: Oh, gitu. Masya Allah.
2: Di dan, kotanya ini namanya Kota Sayun.
0: Sayun.
2: Iya, yeah, Sayun.
0: Sayun ya.
1: Sayun ya. Itu kapan waktunya saat biasanya? Bulan apa?
2: Bulan kurang bulan lebih Indonesia, biasanya. Iya, kurang lebih 2 pekan setelah Idul Adha.
1: Itu di musim panas.
0: Oh, itu musim panas.
1: Kita berangkat ke wadi di pegunungan musim panas. Double-double panasnya,
0: subhanallah. Tapi tetap ya, banyak peserta di sini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Masyaallah.
1: Di sana juga ada Syarofat.
0: Syarofat terus kayaknya Syarofat hadir terus ya.
1: Iya, beliau.
0: Masyaallah. Jadi emang Muzani apa daurah di Yaman ini kurang lebih 4 kali dalam setahun ya?
1: 3.
0: 3 kali? Oh, bukan 4 kali ya. 3 kali dalam setahun. Masyaallah. Sini Muzani aja sekali dalam setahun aja sudah masyaallah sekali gitu.
2: Iya.
1: Ada satu lagi.
2: Iya, ada satu lagi
1: empat,
2: di
1: empat berarti.
0: Empat berarti ya.
1: Di,
2: cuma masjid, karena daurahnya di Aden dan enggak menyediakan tempat istilahnya sakan atau apa dan juga
1: transportasi mandiri ya.
2: Juga daurahnya ini enggak satu hari full, enggak dari pagi. Cuma dari sore aja. Misalkan ada asar
0: sampai
2: sebelum maghrib sampai isya.
0: Masyaallah.
2: Namanya daurah Syekh Shalih Al-Haidan.
0: Syekh Shalih Al-Haidan. Insyaallah nama daurahnya Syekh Shalih.
2: Iya.
0: Ini Syekh Arfat hadir juga gitu ya.
1: Beliau tidak.
0: Oh, belum enggak.
1: Masyaallah ini. Masyaikh Aden aja.
0: Masyaikh Aden aja.
1: Dan pematerinya biasanya 2 atau 3 masyaikh ya.
0: Masyaallah. Mungkin kayak Muzaninya gitu ya.
1: Iya.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Nah, ini Ustaz. Istimewa sekali ya tadi daurah-daurah tadi setahun dalam 4 kali gitu ya. Sedangkan di Indonesia kan setahun sekali gitu ya.
2: Iya.
0: Mungkin ada enggak ya keistimewaan Muzani di Indonesia ya? Dari sisi mana gitu? Apa ada enggak menurut Ustaz keistimewaan Muzani gitu dibanding daurah-daurah di Yaman tadi? Kira-kira. Silakan.
2: Kalau menurut Ana, sebetulnya kehadiran seorang syekh atau bisa mendatangkan masyayikh, muhadarah bersama masyayikh, menghadiri muhadarah itu merupakan keistimewaan. Apalagi Indonesia kan bisa dibilang kan negara yang sangat jauh ya kalau dari negara Arab. Bisa menghadirkan mereka dalam setahun sekali aja itu istimewa sekali.
0: Istimewa
2: itu
0: sekali ya.
2: Dalam setahun bisa menghadiri majelis dari masyayikh langsung itu merupakan keistimewaan sekali.
0: Keistimewaan sekali gitu ya.
2: Iya.
0: Karena emang beda ya kalau di sana kan yang masyayikhnya di daerah sendiri gitu ya.
2: Betul.
0: Betul ya.
2: Betul.
0: Kalau Indonesia emang ngundangnya ya perjalanannya jauh juga gitu kan ya. Masya Allah, masya Allah. Gimana Ustaz Farid, ada yang mau ditambahkan?
1: Mungkin terkait tata tertib di Muzani di Indonesia lebih tertib tentunya.
0: Oh gitu. Ya. Masya Allah, emang tanzimat itu lebih rapi.
1: Tanzimat lebih rapi.
0: Masya Allah. Tata tertib berarti Indonesia bisa jadi panutan ya. Alhamdulillah. Masya Allah.
1: Mutamizar ya. Kapan keistimewaan tersendiri.
0: Masya Allah. Jadi emang terkhusus di bagian mana tata tertibnya, Ustaz?
1: Tata tertib.
0: Kan banyak ya tata tertib ya.
1: Iya. Coba tertib.
2: Ya, banyak sih. Misalkan kepanitiaannya. Itu kalau daurah Muzani kayaknya semua sudah dikasih orang-orang tertentu ya.
0: Iya, iya.
2: Bahkan Masya Allah, panitia di setiap tempat kaum ujuh dan aliman, maksudnya mereka melakukan usaha yang perlu disyukuri lah.
0: Masya Allah.
2: Betul-betul terlihat kerjanya. Iya. Kalau di Yaman mungkin karena belum terbiasa dengan penataan yang sedemikian rupa rapih gitu. Jadi mungkin misalkan kayak di WC atau di apa mungkin enggak sebersih misalkan di daurah Al-Muzani. Atau misalkan ketika makan siang atau makanlah. Itu ketika selesai makan yang membersihkan biasanya pesertanya digilir misalkan hari ini dari daerah sini, hari besok dari daerah sana. Iya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz Farid nih, kira-kira apa saja yang perlu dipertahankan dari Daurah Muzeni?
1: Apa yang perlu dipertahankan apa?
0: Dari Daurah Muzeni ini.
1: Daurah Muzeni. Yang perlu dipertahankan itu pembinaan semangat ya.
0: Baik.
1: Semangat para peserta ini sih perlu terus baik dipertahankan.
0: Baik.
1: Kemudian dari sisi khidmat pelayanannya sungguh-sungguh memuaskan juga, masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Dari segala aspek kayak sekretariat, panitia konsumsi, ya, dan mungkin pos keamanan ataupun parkir semua bagus, rapi, tertib, mumtaz gitu.
0: Masya Allah, ini perlu dipertahankan gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Betul.
0: Kalau untuk Ustaz Ahmad nih, Ustaz kan udah menghadiri nih Muzani, menghadiri juga 4 daurah di Yaman selama 3 tahun, kemudian juga Muzani udah yang kedua kalinya nih Ustaz ya.
2: Iya, betul.
0: Kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil Ustaz dari daurah-daurah yang ada ini?
2: Dari daurah yang semuanya ya,
0: iya,
2: yang
0: semuanya Yaman, ini, kita cakup semua ini, iya.
2: Ya, itu kan yang tadi disebutkan sebelumnya lah, bisa menghadiri muhadharah bersama masyayikh itu kan merupakan keistimewaan ya.
0: Keistimewaan ya.
2: Ya, sepatutnya kita betul-betul serius lah dalam mengambil faedah, mencatat.
0: Betul.
2: Mungkin juga mengingat-ingat, barangkali ada faedah baru.
0: Betul.
2: Juga mungkin faedah-faedah yang sudah lama kemudian pernah kita dengar terus.
0: Iya.
2: Disebutkan kembali oleh Syekh. Mungkin kita lupa karena gak pernah mengamalkan. Ketika diingatkan oleh Syekh, mungkin bisa kita amalkan kembali.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, itu diantaranya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, para pendengar setia Radio Menjelang Asar, ini kita baca pesan terlebih dahulu ya. Ya, ini ada pesan dari Ami Abu Yasir Irfan ya. Masya Allah, ini Ami Irfan ya. Ahlan wa sahlan ya. Beliau udah di mana ini ya? Mudah-mudahan sudah sampai Ma'ad Jember ini.
2: Yeah.
0: Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam ana terkhusus kepada Ustadzuna Ahmad Humaidi Hafidhahullah dari Ami Irfan ya. Kebetulan satu alma mater dulu katanya. Masya Allah gitu Ustaz ya.
2: Yeah.
0: Kenal Ustaz ya?
2: Kenal.
0: Masya Allah ya. Salam juga untuk penyiar malam ini. Ya, Masya Allah.
2: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Beliau sekarang dapat info Ustaz sudah di jalan atau sudah di sini atau masih di jalan Ustaz?
2: Aduh, nah.
0: Belum dapat info juga ya. Masyaallah. Ustaz pernah ketemu di Kalibogor berarti ya?
2: Iya, kebetulan memang di Kalibogor juga sempat mengenal lah.
0: Masyaallah, alhamdulillah ya malam hari ini bisa sapa-sapa ya.
2: Yeah.
0: Alhamdulillah. Baik, para pendengar setia Radio Menjelang Asar, ya. Tadi kita sudah bincang-bincang ringan ya perihal bagaimana perbandingan Muzani dan emang sebagaimana judul ya, kita tidak terlalu menelisik di Yaman seperti apa, tapi emang kita coba tadi ya perbandingan antara Yaman dan Muzani ini gimana sih gitu, apa faedahnya dari Yaman, apa faedahnya dari Muzani. Mungkin kalau di Yaman tadi di antara faedahnya itu saja ya, dari segi apa masyaikh karena emang banyak di sana saja ya. Jadi bisa berulang-ulang 4 kali gitu ya.
2: Iya,
0: tapi kalau Indonesia nggak bisa itu sekali. Cuman Indonesia punya kelebihan dari sisi tadi mungkin ya. Tanzima atau tertib gitu ya. Masya Allah, ini patut diapresiasi gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz, ini tadi kan umum tadi ya. Kita bahas dauro-dauro umum. Ini bincang malam hari ini memang kayak belok kanan kiri kemana-mana ini tadi.
1: Labas,
0: ya. Ini kita santai aja bincang-bincang masuk sana sini deh.
2: Iya.
0: Tadi kan kita di awal kita bahas tentang Daurah Muzani, Daurah Diaman gitu ya. Nah, kalau sekarang nih Ustaz, sebetulnya termasuk anak pribadi nih ya, Ustaz. Melihat Ustaz gitu kan, masyaallah ini dari Yaman gitu ya pulang. Sebetulnya banyak sekali ingin ditanyain gitu ya, ilmu faedahnya gitu Ustaz. Nah, untuk mewakili para pendengar yang lain Ustaz ya, kira-kira apa ini Ustaz ya? Pengalaman yang paling berkesan selama di Yaman mungkin Ustaz Ahmad mungkin.
2: Pengalaman berkesan ya?
0: Iya.
1: Atau dulu Fadhil.
2: Iya. Ya, kebetulan karena ana 3 tahun di sana ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi mungkin pengalamannya yang berkesan itu sebetulnya banyak banget.
0: Tentunya banyak ya.
2: Tentunya banyak. Karena mendapatkan lingkungan thalabul ilmi yang baru.
0: Iya.
2: Kemudian ke sebuah negara yang adatnya berbeda dari negara kita. Tentunya banyak lah yang
0: baik.
2: Yang berkesan.
0: Yang berkesan, alhamdulillah. Yang paling-paling berkesan, Ustaz. Atau Ustaz Farid bisa nambahin?
2: Ya, kalau
1: Mana setelahnya?
2: Mungkin yang salah satu yang paling berkesan adalah ketika anu ya, ketika Ramadan anak kan dari Markis itu Syekh Abbas biasa mengirim
1: mengutus.
2: Beliau mengutus menjawab memenuhi beberapa permintaan dari ikhwah yang ada di kota-kota lain.
0: Masya Allah.
2: Mereka membutuhkan imam a'immah ketika Ramadan. Sebagai menjawab permintaan mereka, Syekh Abbas biasanya mengirim beberapa mengutus beberapa tulab untuk pergi ke kota-kota itu. Alhamdulillah ana sempat dua kali pergi. Jadi tahun pertama pergi ke suatu tempat, tahun berikutnya pergi ke tempat yang lain.
0: Masya Allah, alhamdulillah, itu yang paling berkesan ya.
2: Itu salah satu yang paling berkesan.
0: Ada kisah menarik mungkin di sana?
1: Yang di Aibawa apa coba? Yang pertama kali itu.
2: Oh iya.
1: Iya. Karena dua tempat ini berbeda.
0: Dua tempat ya. Berbeda ya, Masya Allah. Ini di Badui atau di mana nih, Ustaz?
2: Nah, itu yang pertama itu kebetulan waktu itu kami dikirim ke ada tempat namanya Ain Ba Ma'bad.
0: Masya Allah.
2: Itu masuk provinsi Sabuah
0: yeah.
2: Dan dia di daerah sahil, daerah pantai.
0: Yeah.
2: Jadi itu kampung yang hampir semua penduduknya itu nelayan.
0: Yeah.
2: Ya. Dan karena kita di Markis, kebetulan Markis itu kan kita banyak berinteraksinya dengan orang-orang kita atau yeah. dengan orang-orang yang dari ikhwah dari Afarikoh, dari yeah. Afrika. Jadi kita terbiasa dengan bahasa Fusha. Kita jarang mempelajari bahasa Amiyah, bahasa sehari-hari lah
0: yeah.
2: di Markis. Ketika yeah. dapat kesempatan pergi ke Ain Ba Ma'bad, kita akhirnya bisa mempelajari bagaimana orang Yaman itu ngobrol misalkan.
0: Oh gitu, Masya Allah.
2: Iya, mempelajarilah ternyata mereka tuh kalau sehari-hari itu punya bahasa yang lain bisa dibilang.
0: Oh, bukan bahasa Arab Fusha ya?
2: Bukan.
0: Contohnya, misalnya mau makan gitu, Zat.
2: Contohnya ya.
0: Iya.
2: Misalkan kalau dalam bahasa Fusha kan, kalau ngomong ana hendak makan gitu ya. Iya. Itu kan ngomong ana sa'akul.
0: Benar.
2: Kalau ini enggak, ana ba'akul.
0: Ba'akul?
2: Iya.
0: Jadi bakul ya bukannya?
2: Iya.
0: Bakul ya?
2: Itu pun karena di Arab itu kan makan 3 hari, 3 kali sehari itu kan masing-masing punya nama sendiri. Misalkan ketika siang, misalkan makan siang ambil.
1: Pagi dulu, makan pagi, siang. Dulu, pagi dulu. Apa namanya kalau pagi?
2: Kalau pagi bisa sebagian nyebutnya futur.
0: Futur.
2: Ya, sebagian.
0: Sobuh. Futur ya, bukan futur biasanya kalau santri. Atau biasanya kalau lagi belajar terus futur katanya gitu.
2: Nah, kalau itu pakainya ta.
0: Ta ya.
2: Futur.
0: Kalau yang ini
2: pakai to.
0: To.
2: Futur.
0: Futur gitu ya. Masyaallah.
2: Atau fatur. Cuma mereka terbiasa ngomongnya futur.
0: Futur gitu ya.
2: Sebagian
0: futur.
2: Tempat ngomongnya sobuh.
0: Sobuh karena sobah gitu ya.
2: Iya. Makanan di sobuh. Atau sebagian lagi ada bahasa Aden namanya kuro.
1: Kuro.
0: Kuro gitu ya.
2: Iya, kuro. Kalau di yang tadi yang makan siang kan namanya goda.
0: Goda itu ya.
2: Misalkan ketika kita ngomong, ana mau makan siang dulu, yeah. gitu ya. Itu kan kalau bahasa Fusha, ana saat agoda, ya kan ya. Atagoda itu kan saya makan siang.
0: Yeah.
2: Kalau saya akan berarti saat agoda. Yeah. Tapi mereka ngomongnya bukan sa lagi, sa-nya diganti pakai ba kayak tadi itu. Ba atagoda.
0: Ba atagoda gitu. Ya. Kalau sin diganti ba.
2: Betul. Tapi karena mereka pelafalannya cepat, hamzahnya ini, a-nya ini dihapus.
0: Jadi
2: seakan-akan mereka punya ana betagoda.
0: Betagoda gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Bukan betagoda ya, bukan. Masyaallah. Betagoda gitu ya.
2: Iya, iya.
0: Masyaallah. Itu kalau perbedaan kayak gitu ada miskomunikasi enggak, Ustaz? Maksudnya bikin kita kayak salah komunikasi gitu enggak?
1: Pertama denger mungkin agak
0: gitu. Ini?
1: Oh, gitu ya. Tapi tanya. Ashtakul misal apa ya maksudnya itu?
0: Oh itu.
1: Baru tahu.
0: Dijelasin sama yeah. dianya.
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Ada lagi sebagian apa ya kayak salah satu kosakata yang kita baru tahu ternyata begitu tuh cara makainya. Yeah. Itu kata belum.
0: Kata belum.
2: Belum.
0: Iya. Yeah.
2: Kita kan tahu ya kalau fi'il mudhari itu kan itu kata belum. Jadi kita biasanya kan kalau menafikan dalam bahasa Arab itu kan entah pakai lam atau lama. Pakai ma.
0: Iya.
1: Atau lama. Ya.
0: Lama
2: atau
0: ya.
2: Lama.
0: Iya.
2: Iya lama. Awal-awal kita datang ke Yaman, kita ngomongnya sudah belum. kita nggak tahu belum, kita ngomongnya pakai lama.
0: Yeah.
2: Itu kalau misalkan yang orang-orang yang awam gitu ya,
0: yeah,
2: yang ami, dia nggak ngerti ngomong lama itu maksudnya apa, nggak ngerti.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, karena mereka nggak pakai lama.
0: Pakainya apa?
2: Namanya mereka istilahnya aduh.
0: Aduh ini.
2: Bukan aduh ya?
0: Oh iya.
2: Aduh.
0: Aduh. Itu belum artinya?
2: Iya, itu belum.
0: Kok bisa ya diambil dari kata?
2: Wah, itu apa ya? Kadang enggak

0: Ini lagi yang cerita mungkin di sebelah Wadi.
1: Oh, yang
0: Tempat.
1: Ramadan kedua, wah betul. Ramadan kedua ana di Saiun.
2: Saiun itu.
1: Kalau antum ingat mungkin di tempat daurah tadi ada di Saiun.
2: Saiun itu.
0: Imam Bukhari doang.
1: Imam Bukhari itu ya. Bukhari. Nah, ana tinggal di selama sebulan itu ana tinggal di masjidnya. Daurah Imam Bukhari itu. Kebetulan yang Al-Qaim al-Masjid atau yang ngurus masjid itu dulu pernah di Damaskus juga. Dulu mengenal Ustaz Lukman juga.
2: Masya Allah.
1: Mengenal ya, tulab Indonesia yang dulu di Damaskus.
2: Termasuk masih beliau?
1: Iya, Syekh. Termasuk.
2: Oh, Syekh. Siapa itu?
1: Beliau namanya Syekh Abdullah Bazher.
2: Masya Allah, Syekh Abdullah Bazher gitu ya.
1: Iya.
2: Masya Allah.
0: Beliau dipanggil? Zuhri ya?
1: Iya, dipanggilnya Zuhri.
2: Hah? Zuhri sana?
0: Iya, dipanggilnya. Kalau ma'ruf di antara orang-orang Yaman, ikhwah, Zuhri namanya.
2: Zuhri? Ayo. Kok bisa sana?
0: Jadi
2: emang namanya Abdullah ya, tapi ya, maksudnya Zuhri gitu ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin Ustaz?
1: Ana kasihkan waktu.
2: Oh iya, silakan Ustaz Farid. Ada pengalaman apa gitu, pengalaman hal ini?
0: Pengalaman paling berkesan, berkesan ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah pengalaman mungkin tak jauh beda ya, iya, dari Ustaz Ahmad. Diberi kesempatan juga oleh Allah melalui Syahbaz itu dikirim juga diutus ketika itu di, yeah, di dua tempat, tapi tempatnya berbeda dari beliau Ustaz Ahmad. Ya, pertama dikirim diutus di tempat mukalla di daurah yang tadi Syekh Arafat ada di daurah Ubaid al-Jabiri
2: itu. Ubaid al-Jabiri yang 10 itu?
0: Iya.
2: Masya Allah.
0: Di daurah tersebut, di masjid tersebut ya ini. Yeah. Di situ tempatnya di kota Mukalla. Mukalla itu kan ibu kota provinsi Hadramaut. Jadi bisa dibilang kota yang indah.
2: Oh,
0: jamilah. Raiah gitu. Ayo. Sampai ada lakob khusus ya, lakob jamali, lakob tarikhi, julukan sejarah atau yang indah terkait Mukalla itu namanya Arus Bahra Arabi.
2: Masya Allah.
0: Arus Bahra.
2: Terjemahin
0: ya, arus kan pengantin,
2: pengantin
0: ya, pengantin laut Arab mungkin gitu lah.
2: Masya Allah gitu ya.
0: Pengantin laut Arab ya. Ini menunjukkan apa namanya, bagus sekali di sepen si pesisir-pesisir atau semenanjung apa namanya di laut Mukalla ini.
2: Masya.
0: Dari pasirnya, bebatuannya gitu lah.
2: Betul.
0: Masih natural gitu loh.
2: Masya Allah.
0: Dan di sana itu nggak ada wisata, maksudnya di dimintai tiket itu nggak ada, maksudnya kalau mau ke pantai ya masuk aja langsung.
2: Oh
0: gitu.
2: Ya, padahal ya, sebagus itu.
0: Ya bagus. Bahkan di Mukalla ini ada fenomena alam,
2: yeah,
0: ya, setahun sekali hanya di daerah pantai Mukalla ini, namanya musim baldah. Musim baldah itu fenomena alam yang mana air laut itu menjadi dingin sekali, kayak air es. Itu
2: air?
0: Air laut itu.
2: Air laut kayak air es gitu ya?
0: Iya, dingin. Dan itu terjadi di musim panas. Agak aneh gitu ya. Ajib gitu ya.
2: Terjadi di musim panas? Ya,
0: tepatnya di setiap bulan Juli. Juli, satu bulan itu.
2: Masya Allah. Masya Allah.
0: Itu saat musim baldah itu banyak pengunjung dari Oman, dari Saudi, hanya untuk menikmati momen itu, apa namanya, musim baldah tadi.
2: Masya Allah.
0: Alhamdulillah kemarin sebelum pulang itu sempat ziarah ke sana, ke tempat teman, ke tempat masjid tersebut. Alhamdulillah masih dapat musim baldah, dapat air dingin.
2: Dapat air dingin itu ya? Di musim panas?
0: Di musim panas, kita main ke pantai setelah main bola bersama ikhwah.
2: Yeah.
0: Asalidah di situ, Mas Syekh. Kemudian ke pantai, alhamdulillah ketika masuk itu dinginnya, dingin pokoknya, Masya Allah.
2: Dingin sekali?
0: Ya, dingin.
2: Masya Allah, bikin penasaran ini.
0: Padahal itu di siang, jam-jam 9 gitu. Abis dingin sekali ya?
2: Dingin. Kalau ya, mungkin kalau daerah Malang airnya dingin wajar.
0: Iya, gitu, wajar.
2: Nah, kalau ini di Yaman, musim lagi panas, musim panas, dingin airnya, nah, gitu ya, Masya Allah. Pengalaman menarik ini, Masya Allah.
0: Ya, di Mukalla. Di Mukalla itu, di antara pengurus di masjid tersebut,
2: baik,
0: juga termasuk ikhwah yang dulu ikut hadir di Damaj juga. Mengenal Ustaz Donald Lukman beliau.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Kan memang Ustaz Lukman lama di Yaman ya.
0: Ma'ruf
2: ya. Ma'ruf ya.

0: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Kalau yang di tahun berikutnya itu diberi kesempatan di daerah, diutus di daerah kebun.
0: Ada
1: Di
0: kebunnya.
1: Daerah, di daerah tanaman gitulah, pokoknya.
0: Ya.
1: Tanam-menanam di situ.
0: Masya Allah.
1: Daerahnya di Lahaj. Lahaj. Lahaj, Provinsi Lahaj itu sebelahnya Aden ya, Ustaz Ahmad ya.
0: Iya, betul.
1: Kurang lebih kalau dari Markis naik angkutan atau mobil 2 jam.
0: 2 jam.
1: Ya,
0: Masya Allah.
1: Kurang lebih 2 jam di sana.
0: Itu kebun itu ya.
1: Iya, kebun. Kami juga kaget. Karena apa? Kok bisa di daerah yang padang pasir itu sebelahnya. Jadi ada padang pasir, ada jalan raya biasa untuk rute ke Son'a, ke Yaman Utara, baru di sebelahnya nih lahaj hijau. Di situ ada tanaman apa? Bawang merah.
0: Masya Allah.
1: Ya, basol, ada kentang, ada bukan kentang apa namanya? Tomat, tomat terong, cabai, daun bawang. Dan paling banyak itu jeruk nipis.
0: Jeruk nipis banyak di sana.
1: Masya Allah.
0: Biasanya buat apa sih kok sebanyak itu jeruk nipis?
1: Dijual,
0: dijual. Maksudnya
1: dijual dikonsumsi atau biasanya itu paling banyak di Yaman tuh es jeruk.
0: Es jeruk ya?
1: Es jeruk.
0: Masya Allah. Harganya, kira Indonesia aja ya?
2: Iya. Harganya paling bersahabat itu.
1: Paling bersahabat.
0: Di Yaman itu.
2: Iya.
1: Dan rasanya beda dengan jeruk es jeruknya Indonesia.
0: Apa bedanya?
1: Jadi kalau es jeruk Indonesia itu kan diperes ya?
0: Iya.
1: Kalau di Yaman di blender sak kulit kulitnya.
0: Sak kulitnya di blender.
1: Sak biji bijinya.
0: Di blender?
1: Iya, di blender.
0: Masya Allah. Nggak apa itu tuh
1: ya? Bukan deh. Nah, itu ada caranya. Jadi, jeruk nipis, potong-potong, masukin blender, kemudian dikasih es batu, dikasih halib, susu, kasih gula pasir yang banyak.
0: Yeah.
1: Nah, jadi, airnya itu dari es batu tadi. Di blender, sampai berbusa, sampai halus, kemudian disaring. Itu.
0: Oh, disaring.
1: Disaring. Itu paling enak lah dari minuman-minuman yang lain gitu. Maksudnya,
0: oh gitu ya?
1: Zen. Murah, enak.
0: Boleh dicoba ini ya.
1: Coba
0: dicoba kayaknya.
1: Iya,
0: bagus ya.
1: Bagus.
0: Insya Allah. Harga berapa biasanya kalau ke Indonesia itu?
2: Itu kalau di harga Yaman harganya antara 200 atau 300 real Yaman. Jadi mungkin kalau di Indo ya kurs sekarang mungkin ya kurang lebih 3.000 sampai 4.000.
1: Iya.
0: 4.000 ya.
1: Itu satu gelas ya.
0: Satu gelas.
1: Kalau satu botol 7.700 ya, year ya. 700 Yaman itu ya 8.000, 9.000 mungkin.
0: Masya Allah ya. Mungkin bagi para pendengar yang penasaran ya, tafadhol ya, ingin mencoba tadi ya, minuman sana ya. Intermezzo aja tadi ya. Intermezzo ya. Masya Allah. Ustaz Ahmad nih, Ustaz Fadid ada yang mau disampaikan lagi?
1: Mungkin ayolah di tempat lahaj tadi
0: ya.
1: Itu pengurusnya juga minta lambit Syekh Mukbil.
0: Masya Allah.
1: Kenal juga dengan Syekh Luqman, Ustaz Luqman hafizahullah. Namanya Syekh Ahmad Soleh.
0: Syekh Ahmad Soleh
1: Al-Haji. Ketika kita ke sana Ramadan itu kita berkenalan dengan beliau, kita menisbatkan bahwasanya kami itu minta lambit Ustaz Luqman. Ustaz Luqman Mbak Abduh, ayolah. Kenal gitu.
0: Masya Allah. Kenal,
1: ya.
0: Padahal udah lama Ustaz Luqman gak ke Yaman.
1: Udah lama gak ke Yaman. Dan banyak tolib di Yaman damage itu. Tapi beliau termasuk yang paling ma'ruf, Masya Allah.
0: Oh gitu ya?
1: Ya.
0: Masya Allah, apa yang menyebabkan ma'rufnya itu?
1: Ma'rufnya beliau itu biasa memberikan, apa namanya, beliau mustafid di sana. Mengajar ikhwan-ikhwan yang lain.
0: Gitu. Ustaz Luqman gitu ya? Ya.
1: Masya Allah. Kalau kata Syekh Ahmad seperti itu.
0: Mungkin ngajarnya bagus juga mungkin ya, jadi banyak yang terkesan mungkin ya. Masya Allah, alhamdulillah, semoga Allah berikan beliau ganjaran ya.
1: Amin.
0: Ada lagi Ustaz Farid?
1: Lahaj ya, lahaj. Cukup insya Allah gitu.
0: Cukup ya. Ustaz Ahmad nih, Ustaz. Apa kebiasaan tulab Yaman, Ustaz, yang layak diteladani ini, Ustaz, nih? Untuk santri Indonesia ya. Tapi karena sekarang Doro Muzani, Ustaz, ya, kan iwan-iwan semua sekarang jadi santri ya. Mendadak jadi santri 2 hari ya. Belajar intensif terus-menerus gitu ya. Nah, mungkin ada kebiasaan tulab Yaman yang emang layak diteladani oleh kita ini.
2: Ya, sebetulnya banyak ya.
0: Iya.
2: Misalkan ketika selesai dares itu biasa istilahnya tafriq.
0: Tafriq, ya. Ya
2: jadi apa yang disampaikan Syekh tadi ya, ditulis ulang atau kita dengarkan ulang darasnya. Kemudian mentathbit, mengokohkan ya, apa yang faedah yang disampaikan tadi.
0: Masyaallah.
2: Itu dari segi misalkan setelah selesai dares. Di antara yang menurut ana masyaallah dari mereka tulab markis adalah bahtul hadis. Mereka itu masyaallah, mereka indahum yakni iqbal fi, ada mereka punya semangat yang tinggi untuk bahtul hadis. Ketika mendapatkan suatu hadis misalkan, mereka langsung bertanya, ini siapa yang riwayatkan? Langsung diteliti, datangnya dari hadis siapa?
0: Masyaallah.
2: Dicari nanti, dilihat juga misalkan aqwal ulama tentang ruwatnya. Kemudian sampai di akhirnya misalkan, oh ternyata hadis ini mu'al. Ternyata ada waqaf di sini. Ternyata yang rajih dari sekian banyak riwayat-riwayat ini, ternyata yang rajih adalah hadis ini mauquf. Jadi hadisnya enggak tsabit dari Nabi.
0: Masyaallah.
2: Itu mungkin juga dari barokah dari pengajaran Syekh Abbas mungkin ya, karena beliau dalam durusnya juga masyaallah sering sekali mempraktikkan ini. Jadi mungkin secara enggak sadar, dan mungkin juga kita mungkin menyengaja meniru beliau. Jadi ketika mendapatkan hadis, kita berusaha untuk melihat siapa yang ada rawi-rawinya, siapa aja, melihat siapa perkataan-perkataan ulama tentang hadis ini, tentang rawi ini, sanad ini.
0: Masya Allah, ini layak diikuti gitu saja.
2: Iya.
0: Layak diteladani, masya Allah, alhamdulillah. Ustaz Farid nih, Ustaz.
1: Ya, Allah.
0: Taib. Sebelum lanjut nih, Ustaz, ya.
1: Ayo.
0: Ini ada pesan dulu, Ustaz, kita baca dulu ya.
1: Ayo,
0: ini khawatir yang pesannya kok enggak dibaca-baca gitu ya. Ini ada dari salah satu pendengar kita ini, Ustaz. Bismillah, sehat semua ya katanya. Ini Ana Ikrimah kirim salam untuk MC dan juga bintang tamu malam ini ya. Salam juga untuk seluruh peserta daurah yang sudah berada ataupun sedang perjalanan ke ma'had ini, jazakallahu khairan katsiran. Ya, ini dari Ikrimah ya, yang awalnya beliau dijadwalkan MC ya. Ya, beliau mungkin ada
1: uzur
0: ya. Ya, hingga ya ana terpaksa gantikan gitu ya.
1: Masyaallah.
0: Alhamdulillah. Naam, Mas Ikrimah ya. Ustaz Farid.
1: Naam, Kev.
0: Ustaz kan sebelum ke Yaman kan belajar Indonesia, kemudian kemarin belajar di Yaman. Ada enggak perubahan cara pandang gitu, tentang ilmu?
1: Perubahan
0: cara pandang tentang menuntut ilmu gitu ya.
1: Tentang ilmu ya.
0: Ya, atau tentang menuntut ilmu gitu ya. Contoh saja. Karena kalau beberapa teman-teman saja, kalau cuma di Indonesia, itu bisa mikirnya itu setelah lulus selesai pelajaran. Ayo. Nah, kira-kira kalau saya sendiri ada enggak sih perubahan cara pandang?

0: kan dan menghasung untuk jangan pernah putus dari thalabul ilmi.
1: Masyaallah.
0: Gimana caranya misalkan, ya kalau misalkan bisa diajarkan, yang bisa dipelajari diajarkan. Kalau belum bisa, ya itu tadi, misalkan coba membaca-baca buku-buku Syekhul Islam misalkan. Nanti ditulis, disiapkan. Walaupun di hari-hari itu misalkan, di hari-hari kita lulus dari pondok itu, kita belum punya mat'u misalkan, belum punya taklim atau darus.
1: Iya.
0: Tapi tetap dianjurkan untuk terus mempelajari ilmu, meningkatkan keilmuan.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jadi emang dengan kiaman tadi, sudut pandang tadi bisa berubah gitu ya, dengan adanya nasihat-nasihat yang ada gitu ya.
0: Betul.
1: Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita baca dulu ya. Ayo, ada pesan Allah. Lagi nih dari pesan dari Mas As'ad Umbul Sari. Masya Allah, ini salah satu tulab diaman juga tadi ya.
2: Nah.
1: Ya. Ya, beliau nitip salam nih, sekaligus ada apa ini ya? Nah, namun sebelum kita baca ya, kita break sejenak 1 atau 2 menit ke depan ya. Kita break sejenak 1 sampai 2 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Baik, para pendengar setia Radio Meja Dasar, ya saat ini kita masuk ke segmen yang ketiga ya. Sebagai penutup, namun sebelum ditutup, sebelum pesan-pesan, kita baca terlebih dahulu ini ada pesan dari salah satu santri Yaman gitu saja. Ya, Masya Allah, ini cocok, ini kita baca ya. Dari Mas As'ad Umbulsari ini ya. Salam untuk Ustadz Farid sama Ustadz Ahmad ya, dari teman-teman seperjuangan. Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah ini. Sepertinya teman-teman rindu lagi, antum-antum kesana lagi ya.
1: Insyaallah.
0: Untuk pertanyaan, apa nasihat bagi teman-teman yang sekarang masih berjuang di Markis? Ya, Masya Allah ini. Mana kali ada nasihat Ustadz? Monggo, Ustadz Ahmad atau Ustadz Farid?
1: Atau setengah-setengah.
0: Ya, setengah-setengah.
1: Sebenarnya mereka yang seharusnya ya, menasihati kita ya.
0: Oh, gitu.
1: Kita yang pantas dinasihati. Nah, tapi karena kita sansohaka, fansoh lah gitu ya. Fansoh. Mungkin untuk nasihat untuk para ikhwah, para zumala, para sidqa, hafidhahumullah jami'an, hafidhahumullah. Jangan sia-siakan, la tudhayyi'u fursatakum, jangan sia-siakan kesempatan

0: antum semua masih berada di Yaman, mungkin maisha kehidupan di Yaman tidak selalu mudah. Terkadang rasa malal, rasa jenuh, taab, capek itu menghampiri ya. Mungkin terkadang ada rasa rindu dengan orang tua, ingin pulang tentunya. Tetapi sebisa mungkin antum kuatkan diri antum masing-masing. Karena ketika sudah pulang, baru terasa bahwa masa-masa menjadi talib, menjadi penuntut ilmu di Yaman itu sangatlah qayyimah, sangatlah berharga. Jadi selagi masih di sana, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan juga terlalu memikirkan kapan selesai. Gitu insyaallah. Barakallahu fikum. Hafizakumullah.
1: Alhamdulillah, masya Allah, itu nasihat ya. Sekaligus juga kalimat motivasi buat teman-teman seperjuangan di Yaman gitu ya.
0: Ayo.
1: Alhamdulillah. Ini sebagai penutup ini, Ustaz. Mungkin ada nasihat dari Ustaz Ahmad kan tadi, Ustaz Farid, masya Allah, nasihatnya lintas negara ya. Ayo. Untuk di Yaman. Kalau ini sekarang Ustaz Ahmad, mungkin ada nasihat untuk para peserta Daurah Muzani mungkin. Silakan, Ustaz.
2: Untuk peserta Daurah Muzani ya.
1: Ya.
2: Ya. Mungkin nasihatnya gimana ya? Kalau kita lihat daurah kan mungkin ini udah di penghujung ya. Harusnya ketika di penghujung itu bukan semakin meloyo semangatnya, tapi harus selalu kita justru harus terus meningkatkan semangat, memanfaatkan keberadaan para masyaikh yang ada di tempat ini.
1: Baik.
2: Yang beliau-beliau datang dari tempat yang sangat jauh, jauh sekali, betul-betul jauh tempatnya, menyempatkan waktu mereka untuk datang ke tempat ini dan mengajar kita. Jadi ya sebagaimana yang kita tahu, innamal a'malu bil khawatim. Jadi jangan sampai kita karena sudah selesai, menjelang selesai, kita terus loyo, jangan. Tapi harusnya kita malah semakin semangat, biar kita tetap berada di atas semangat sampai betul-betul daurah ini selesai.
1: Insyaallah.
2: Ya, mungkin itu aja.
1: Ada tambahan? Cukup?
2: Cukup, insyaallah.
1: Ustaz Farid, ada tambahan?
0: Mungkin untuk para peserta daurah umum terkhususnya ya, yang baru datang. Yassarallah fi safarikum. Semoga Allah berikan kemudahan di perjalanan kalian.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Hingga sampai tujuan selamat di daurah ini. Kemudian akhlisu nawayakum ya, ikhlaskan niat-niat kalian dalam safar rihlah thalabul ilmi yang mungkin jauh atau panjang dari kota-kota daerah kalian masing-masing. Kemudian selain ikhlas, yang perlu itu sabar ya, sabar, karena safar itu sendiri merupakan qit'ah minal azab ya. Banyak rasa lelah capek mungkin ya menghantui ya dalam perjalanan safar thalabul ilmi. Sabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Semoga Allah menerima amalan antum dan kita semua. Taqabbalallah minakum.
1: Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Ustaz Farid, jazakallahu khairan. Ustaz Ahmad juga, jazakallahu khairan Ustaz.
2: Amin.
1: Informasi dan faedah-faedahnya ini.
2: Barakallahu fiik.
1: Masyaallah. Para pendengar setia Radio Majelis Asar ya, saat ini dan kita telah mendengarkan bersama ya tadi faedah-faedah, kemudian juga bincang-bincang ringan ya seputar di Yaman, kemudian juga di Indonesia. Ya bagaimana tadi masya Allah ya, ada faedah-faedah yang perlu kita ambil, juga ada sedikit juga tadi perbandingan, atau sebenarnya bukan perbandingan ya, tapi maksudnya buat kita makin bersyukur gitu ya, yang perlu kita pertahankan seperti tadi Daurah Muzani, tata tertib yang lainnya. Oleh karenanya bagi para peserta Daurah Muzani, mungkin ada beberapa tata tertib yang perlu yang udah disampaikan oleh panitia, harapannya bisa dijalani dengan baik ya, seperti mungkin koordinasi kedatangan dan yang lainnya, tafadhulu bisa dijalankan dengan baik, karena emang ini diantara kelebihannya daurah Imam Muzani dibanding daurah-daurah yang lainnya. Para pendengar setia Radio Majelis Asar ya, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada dua narasumber kita, dan mudah-mudahan bincang malam hari ini menjadi pemberat mizan hasanah beliau berdua di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya bila selama mengudara saya mewakili narasumber, kalau selama mudara tadi ada salah, maka itu murni dari pribadi-pribadi dan juga dari syaitan ya. Maka kita meminta ampun kepada Allah Taala. Dan bila selama mengudara ada kebaikan dan kebenaran, maka itu murni hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar setia Radio Menjelasar, ya teruslah ikuti bersama kami dan teruslah pantau informasi-informasi terbaru dari Telegram resmi yaitu RMA Radio Minhajul Athar ya, agar tidak ketinggalan program-program spesial lainnya. Akhirul kalam ya, sekali lagi terima kasih kepada seluruh para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang turut berpartisipasi dan setia mengikuti program malam hari ini. Selamat bertemu kembali di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.